0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
0: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu

0: menurut saya penting karena banyak CWM yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
0: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
4: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
5: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

0: Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
2: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
2: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
7: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, Perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bukan paduan suara.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi pendengar, Anda kembali hadir untuk Anda di Jambi Menyapa Opini Publik kita di pagi hari ini. Mengangkat topik untuk kebersamaan kita, yang mana KPID ingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran. Di line telepon kami 0811-670-7885-0. Dan juga di pesan singkat kita 0813-8744-0803.

0: KPD Provinsi Jambi mengingatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada lembaga penyiaran ini harus mengacu pada surat edaran KPI Pusat serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Dan yang mana ya Komisi Penyiaran Indonesia KPID Provinsi Jambi agar juga mengingatkan lembaga penyiaran agar tidak sembarangan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Karena ini udah marak banget ya penyanyi-penyanyi ya, suara-suara siapapun bisa ditiru nih, subhanallah. Iya, bagaimana komentar Anda sendiri terkait KPI diingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran? Di layanan telepon kami. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baca cari Jambi.
0: Cuacanya baik, sehat, seger.
1: Masih banyak berasap.
0: Ya, berasap.
1: Iyalah. Sini Padang udah mulai berasap dikit.
0: Iya, alhamdulillah kalau sama. Oke, gimana? Iya dong, biar sama kan.
1: Gak bisa monitor nih.
0: Gak bisa monitor? Oh, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital. Bagaimana nih komentarnya?
1: Mengenai hari-hari ini begitu.
0: Penyiaran di era AI. AI.
1: AI. Jadi AI ini bisa diolah ini kan?
0: Bisa, makanya itu dari sisi penyiaran juga harus boleh memakai tapi harus ada aturan-aturannya, nggak sembarangan.
1: Iyalah, masa ada Presiden Soeharto udah meninggal bisa pidato kan? Soekarno udah meninggal bisa pidato.
0: Iya, astagfirullah.
1: Ini nggak masuk akal dong.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang wajar-wajar aja lah.
0: Iya.
1: Nggak masuk akal. Jangan dikibulin anak cucu kita.
0: Mm-mm.
1: Nanti mereka heran gitu.
0: Iya.
1: Bingung dah. Nah ini kalau kita yang udah punya pikiran bisa mengelola kan, bisa terima. Tapi ini anak yang ABG yang baru gede, kok bisa Soeharto Soekarno hidup lagi? Kakek akan kita susah jawabnya kan?
0: Iya. Nah,
1: jadi itu yang benar-benar yang masuk akal, yang wajar-wajar aja. Demikian ikut nimbrung dari Padang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan untuk yang lainnya di belakang di Jadi Padang ya, untuk topik bahasan kita di opini publik hari ini, KPID ingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran.

Komisioner KPD Provinsi Jambi, Asriadi, menegaskan penggunaan AI dalam program siaran pada dasarnya diperbolehkan. Namun, tanggung jawab atas konten yang ditayangkan tetap berada pada manusia. Karena menurut Asriadi, KPI Pusat telah menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2026 tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial AI dalam program siaran pada lembaga penyiaran. Jadi AI lanjutnya dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung produksi program siaran. Namun lembaga penyiaran ini harus memiliki aturan yang jelas, termasuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan. Asriadi juga menyoroti potensi penyalahgunaan AI, ya, terutama karena teknologi tersebut tidak yakini mampu menirukan wajah dan suara seseorang. Iya, ngeri-ngeri sedap ya. Ia juga menegaskan penggunaan wajah atau suara seseorang melalui AI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Karena menurutnya jangan sampai teknologi AI justru digunakan untuk membuat seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Asriadi juga menambahkan bahwa penggunaan AI juga berisiko menimbulkan disinformasi. Karena itu setiap konten yang dihasilkan dengan bantuan AI tetap harus melalui pengawasan dan verifikasi manusia. Silakan pendengar yang mau bergabung di line telepon kami di kebersamaan kita untuk opini publik Jambi menyapa edisi hari ini, ya, untuk topik bahasan kita tentang KPI diingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran di FM 88,5 MHz.

0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat,
1: anak-anak juga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Pak. Gimana keluarga semuanya? Sehat juga.
1: Alhamdulillah semua. Walaupun ini cuaca kurang mendukung, tapi yeah, alhamdulillah sudah gak mendingan lah.
0: Gak kayak mendingan.
1: Dari kemarin-kemarin itu betul, kan kabutnya atau asapnya kan nyengat banget gitu kan.
0: Iya, di sini masih Pak kabutnya.
1: Iya, di kalau pagi ya. Dengan angin yang sepoi-sepoi itu udah seger gitu loh.
0: Kalau di sini masih Pak?
1: Iya.
0: Iya, masih.
1: Hari ini biasanya kalau kabutnya tuh tebel tuh Mbak. Tengah hari jam 1, jam 12 itu kan, jam 1, jam 2, jam 2 itu kan panas aturan kan, nggak begitu panas, tapi alhamdulillahnya dua hari ini panas, jadi kan kabutnya udah semengker gitu.
0: Oke, baik. Silakan Pak, gimana komentarnya pagi ini?
1: Kita tunggu dari pagi, tapi kok nggak saya masuk, cuma biola yang dari pasangan saya masuk kan.
0: Iya.
1: Ya masalah apa? AI. AI.
0: Iya, era AI ya, sekarang ya. Pak, bisa ditiru-tiru tuh suara Bapak, bisa ditiru fotonya juga.
1: Ya, apalagi sekarang kan namanya bukan udah komplit ya, Pak ya. Ada suaranya, ada fotonya kan gitu. Dan suara juga banyak yang mirip sama.
0: Iya.
1: Ini mudah-mudahan ya untuk mengingat bagi kita semuanya ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Baik yang di lingkup penyiaran-penyiaran semuanya dan juga masyarakat yang menganalisa atau mendengarkan kan gitu. Itu asli bangga dan benar bangga kan gitu Mbak Yo. Kecuali di acara-acara tertentu kan. Contohnya pada 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta itu memang mirip suaranya Pak Soekarno. Itu nggak masalah kan. Lantaran itu mengingatkan, dulu itu Pak Soekarno perkataannya kayak begitu, kita harus dijaga kan gitu. Cuma itu kan ahli kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau yang lain-lainnya kadang-kadang ini kan apalagi sekarang ini ya Indonesia ini dibilang bencana bertubi-tubi kan, makanya harus hati-hati informasinya itu. Suaranya dan mungkin fotonya mungkin apa yang mirip.
0: Iya.
1: Dan suaranya mirip, maka kalau nggak resmi, kalau nggak yang asli, apalagi yang namanya LPP, RRI kan. Lembaga penyiaran publik ini loh Mbak, dari desa pelosok sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara sampai internasional kan paling kuat kan RRI Mbak. Maka ya kalau penyiaran itu bagus, kalau bahasa Jawanya itu mendetil atau mentes gitu kan, jadi masyarakat senang dan alhamdulillah lah mudah-mudahan RRI ini selalu dijaga terus ya. Lantaran penyampaian informasinya sangat sangat mendetil atau yang sangat baik untuk masyarakat semuanya. Jadi benar tadi ada yang bisa ditiru, fotonya, suaranya. Maka ya sebagai pendengar atau yang menganalisa atau yang menerima harus hati-hati dari siapa, jurusannya apa, tentang apa gitu kan. Jadi gak mudah dilanggar pada bahasa apanya diprovokasi atau diprovokator kan.
0: Iya.
1: Jadi kita harus hati-hati, berbangga beritanya, terus itu informasinya dari mana, tidak dipertanggungjawabkan atau tidak kan gitu.
0: Okay.
1: Tapi selama ini saya Mbak jujur tahun 80-an ya kemarin saya ngomong sama Mbak Uci, 80 berapa tuh saya sudah mendengar radio sampai sekarang yang masih ini kalau bahasa Jawa ini murni gitu kan. Informasi-informasi yang terbaik mudah-mudahan buat masyarakat semuanya.
0: Okay.
1: RRI lah yang bisa menjadi panutan atau informasi yang sangat sangat mendetail itu.
0: Okay,
1: dari pelosok daerah, desa, kecamatan sampai ke internasional kan. Baik kegiatan ekonomi, keuangan, agama, semua sosial, olahraga semuanya kan.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan semua yang komplit. RRI memang sangat diakui, mudah-mudahan di hari yang akan lewat, kayaknya akan datang kan, 11 September, RRI tetap jaya di udara. Kita jalan, Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mustofa yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Dan juga untuk yang saat ini sedang ada di luar kota tapi tetap memantau siaran kami melalui RRI Digital. Silakan yang lainnya yang ingin ikutan kembali untuk beropini di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendingan di sana nih cuaca asapnya nih.
2: Tambah parah, Mbak. Bukan tambah mendingan, ini aja kelihatannya kayak pagi lagi nih. Semua asap semua ini.
0: Iya, sama berarti di sini juga gitu. Anak-anak juga masih diliburkan kan sekolah. Di sana gimana?
2: Diliburkan,
0: ya. Sama ya, sampai tanggal berapa?
2: Ya, masih jaring.
0: Oh.
2: Sampai mungkin tanggal hari ini dan besok masuk udah tanggal 9
0: iya.
2: Katanya.
0: Semoga aja lah ya.
2: Ya, semoga aja. Mungkin kalau kelihatan kalau kayak gini mungkin bisa garing lagi, diperpanjang lagi kelihatannya
0: iya,
2: ini.
0: Iya, siap-siap.
2: Nah, kena pekat sekali, Mbak, ini. Oke, ini tentang apa ini?
0: Tentang AI.
2: Oh, AI ya.
0: Dalam penyiaran publik.
2: Penyiaran
0: di AI.
2: Oh, sekarang sudah pakai AI semua ya?
0: Iya, harus di ini juga.
2: Iya. Ya, kita harus juga tahu Mbak, AI itu apa juga kan. Kita nggak apa juga kan. Mau nggak mau kita juga. Sekarang ini juga di HP Android sudah ada AI-nya Mbak. Bisa di wajah segini bisa digituin. Bisa digituin juga. Nah, itu. Sekarang ini sudah canggih nih zamannya, kita harus hati-hati juga zaman AI ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Itu aja. Kalau dapat itu ya kita apa juga. Kalau dapat itu ya kita apa juga lah Mbak ya, harus hati-hati juga ini dari teknologi sekarang ini ya. Apalagi sekarang ini anak-anak ini ya harus diperhatikan juga untuk main HP Androidnya itu. Karena AI ini ada juga nampak negatifnya kelihatannya, banyak
0: iya,
2: juga negatifnya. Karena kita kan bisa mengikuti orang lain, Mbak, kadang itu. Itulah apa itu. Terkadang itu kalau positif nggak apa-apa kita terima kan. Kalau yang negatifnya itu yang kita takutkan sekarang ini. Ya, kalau dapat itu juga kita mau nggak mau kita harus tahu juga zaman sekarang ini AI itu bagaimana itu.
0: Betul.
2: Tapi kalau untuk di publik saya rasa ini sangat membantu sekali ya Mbak ya, apalagi untuk pekerjaan apanya itu sangat bagus sekali itu.
0: Iya.
2: Ya itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rudi yang ada di Sengeti ya, yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita di Jambi Menyapa Opini Publik hari ini.

0: Selamat pagi. Halo.
1: Halo kembali, Mbak Nana.
0: Iya, silakan Bang.
1: Masalahnya konten aja itu Mbak Nana.
0: Iya.
1: Masalah konten, membuat bentuk konten kan sama dengan berbisnis mereka kan, walaupun tua, walaupun muda ya.
0: Iya.
1: Ya hati-hati aja, karena kita hukum pidana perdata ITE kan ada nanti melanggar HAM ya. Dia merasa tidak nyaman, bisa dia buat laporan kepolisian kan. Dia buat konten-konten sisa, hati-hati aja.
0: Iya.
1: Juga macam yang perlu kita perhatikan macam LMKN ya, Lembaga Manajemen Quality Nasional, di hari-hari di swasta juga kan kayaknya aman ya, terkendali semua. Tapi kalau bisa pajak-pajak royalti ya, seperti hari di swasta itu mohon diperhatikan lagi, kasihan ya.
0: Oke,
1: yuk. Gitu. Ya, makasih aja Mbak Nana.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, untuk Anda nanti di Formasi 8 juga akan diperbincangkan terkait topik bahasan yang sama bersama narasumber yang berkompeten tentunya ya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami yang ingin bertanya langsung nanti bersama narasumber juga boleh di layan telepon kami di layan yang sama 0811 670 788 50. Lalu undur diri sementara waktu, tetap bersama Pro Satu Radio Jambi DFM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Tati Wijaya.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan Rabu 9 September 2026. Meskipun di luaran studio cuaca ini kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Jambi, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semua pendengar untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi ini kita akan berbincang terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital. Kita tahu bersama bahwa perubahan teknologi saat ini yang sangat pesat, salah satunya ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, dan juga bermunculannya platform-platform digital ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, tapi juga merubah cara media ataupun juga lembaga penyiaran dalam memproduksi, mendistribusikan konten-konten siaran dan juga menjaga kepercayaan publik. Seperti apa kemudian lembaga penyiaran terutama di Provinsi Jambi agar tetap bisa tidak hanya bertahan tapi juga memberikan kontribusi dalam perkembangan informasi di Provinsi Jambi? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi, ada Bapak Abdul Rahim MPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
2: Apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah, pagi ini baik ya. Cuman napas agak sesak pagi ini.
2: Iya, kan memang asap agak pekat kayaknya hari ini ya. Terasa
3: ini.
2: Iya, betul, baik. Ya, terima kasih Pak Rahim sudah meluangkan waktu ya di sela kesibukan sudah hadir di studio. Dan satu lagi narasumber kita ada dosen ilmu komunikasi Universitas Nurdin Hamzah, ada Pak Muhaimin M. Ikom. Assalamualaikum Pak Muhaimin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya, Mbak Tati.
2: Iya. Kabar hari ini gimana
4: Pak Muhaimin? Sehat, walaupun cuaca di luar cukup pekat ya, kabutnya buat dada semakin sesak ya. Ini kondisi lingkungan hari ini yang harus kita sikapi dengan baik, betul. Gitu ya.
2: Tetap menjaga kesehatan ya untuk semua pendengar di luar sana. Baik, dan pendengar Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini melalui RRI Jambinet di kanal YouTube-nya dan juga di FM 88,5 MHz. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau ada informasi yang ingin disampaikan kepada narasumber kita di studio melalui nomor 0811-6707-8850, di nomor 0811-6707-8850. Ya, baik, Pak Rahim dan juga Pak Muhaimin, bicara terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital, sebelum membahas lebih jauh, seperti apa sih peluang tantangannya dan bagaimana menyikapi berbagai perubahan ini, saya ingin ke Pak Rahim terlebih dahulu ya, untuk menyampaikan gambaran perkembangan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi seperti apa, termasuk juga di tengah perkembangan platform digital dan juga maraknya AI seperti itu.
3: Ya, baik. Terima kasih Ibu Tati. Alhamdulillah dunia penyiaran di Provinsi Jambi ini bisa bertahan ya kan, meskipun tidak berkembang secara signifikan, minimal bisa bertahan aja sudah untung di apa namanya di era kompetisi digital ini ya kan. Cuman dari 72 lebih kurang 72 lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi nasional dan lokal itu sebagiannya sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI ini, kecerdasan buatan ini gitu. Maka kita komisi penyiaran sudah merespon itu sehingga ada SE nomor 1 tahun 2026 itu khusus menyikapi pengawasan tentang penggunaan artificial intelligence ini di dunia penyiaran. Seperti itu.
2: Sudah ada regulasi ya.
3: Sudah ada regulasinya, payung hukumnya sudah ada.
2: Tapi sejauh ini AI ini sendiri sudah mulai ini ya digunakan di lembaga penyiaran. Sebenarnya dampak dan juga dampak dari platform digital terhadap lembaga penyiaran yang ada itu seperti apa?
3: Pertama, dari hasil pemantauan kita baik secara sistem kita punya alat untuk memonitor ya, semua siaran yang ada di Provinsi Jambi, baik lokal pun nasional. Kalau yang lembaga penyiaran lokal itu belum terpantau oleh kita menggunakan kecerdasan buatan ini. Kalau nasional tentunya sudah menggunakan banyak sekali apa namanya kecerdasan buatan ini. Tantangannya tentu dengan perkembangan platform digital dibanding dunia penyiaran yang konvensional ini, maka ada tantangan baru tentunya. Tantangan bagi dunia penyiaran, dia harus menarik simpati pemirsa, penontonnya, bagaimana bisa beradaptasi dengan perkembangan digital dan memanfaatkan platform digital ini untuk apa namanya memperluas penyiaran mereka. Mereka memanfaatkan gitu. Jangan tidak menolak gitu. Tapi betul-betul memanfaatkan platform digital ini untuk mensupport penyiaran mereka seperti itu.
2: Bisa jadi peluang seperti itu ya.
3: Iya, tentunya.
2: Kalau bisa memanfaatkan gitu ya.
3: Memanfaatkan platform digital. Siap. Kalau tidak, ya mereka bisa sedikit demi sedikit bisa tersisih. Gitu.
2: Iya. Ini yang memang harus disikapi oleh lembaga penyiaran dan juga media-media yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya seperti itu ya, Pak Rahim ya. Ya, saya ke Pak Muhaimin. Kalau dari sisi perspektif akademisi ini, seperti apa melihat perkembangan lembaga penyiaran maupun juga penyiaran sendiri di wilayah Provinsi Jambi? Seperti apa?
4: Iya, saya kira perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini merupakan keniscayaan yang dihadapi pada era dunia global hari ini gitu ya, termasuk juga dalam perspektif dunia penyiaran kita gitu ya, di mana kita menghadapi disruption ya, persaingan-persaingan, tantangan-tantangan dan yang lainnya, di mana mereka yang mampu bertahan dan menyesuaikan perkembangan teknologi, sistem dan yang lainnya, maka mereka akan mampu untuk kemudian survive dan yang lainnya. Sebaliknya, ketika mereka kemudian tidak mampu menghadapi tantangan yang ada, maka mereka akan tergerus ya oleh perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan dalam dunia teknologi dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu tentu di sini memerlukan sebuah proses adaptasi yang kuat gitu ya, di mana saya kira RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus mampu menjadi media yang adaptif ya terhadap perkembangan teknologi informasi hari ini, dengan menghadirkan bagaimana kemampuan untuk kemudian menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada, sehingga kemudian dia mampu menghadapi tantangan yang ada, termasuk dari aspek kualitas dan keakuratan informasi yang dia berikan. Nah, tentu dia harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Terutama hari ini ya, ketika kita dihadapkan pada artificial intelligence, internet of thing dan yang lainnya, tentu ini yang harus mampu dikreasikan oleh lembaga penyiaran publik kita, dalam hal ini RRI gitu ya, untuk mampu menghadirkan informasi-informasi yang lebih akurat, lebih menarik, kecepatan informasi, keterbukaan akses informasi untuk bisa dilakukan dan bisa diakses oleh semua pendengar kita dan yang lainnya. Nah, ini mampu nggak kemudian dihadirkan hari ini ketika kemudian kecepatan, ketepatan, keakuratan dan yang lainnya itu kita bisa mampu menjadi yang nomor satu, maka disitulah tantangan yang kemudian hari ini RRI mampu nggak menghadirkan proses-proses penyiaran sebagai penyedia informasi untuk kemudian diterima oleh masyarakat kita.
2: Iya. Kecepatan dan akurasi ini memang dibutuhkan saat ini ya, menjadi tuntutan masyarakat, seperti itu ya.
4: Betul sekali ya. Jadi artinya apa yang terjadi hari ini gitu ya, maka pada detik itu juga RRI sebagai lembaga penyiaran informasi publik harus mampu kemudian melakukan update informasi. Nah, tentu di sini kecepatan dan ketepatan itu menjadi satu hal yang terpenting di dalam perkembangan teknologi informasi. Nah, oleh karena itu tentu dari penyelenggara, penyedia informasi, penyiar dan yang lainnya, disinilah pentingnya kemampuan dalam mengolah ya AI, artificial intelligence gitu, bagaimana kemudian menghadirkan sumber informasi dari berbagai platform yang ada, bekerja sama dengan media-media online dan yang lainnya, atau bahkan kemudian dalam proses-proses penyelenggaraan penyiarannya sendiri dia bisa meng-create itu ya dengan berbagai sumber-sumber informasi yang cepat dan tepat itu ya. Itu yang kemudian hari ini dibutuhkan oleh publik kita.
2: Iya. Dan kalau kita lihat tampaknya lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi ini sudah mulai melangkah ke multi platform seperti itu ya.
4: Hampir betul sekali, ya.
2: Sebagian besar gitu ya. Seperti apa?
4: Ya, menurut saya ini merupakan sebuah peluang bagi lembaga penyiaran ya untuk kemudian menghadirkan multi platform di dalam penyelenggaraan penyiarannya gitu ya. Sehingga di sini yang dibutuhkan Mbak Tati ya dan Pak Rahim agar kemudian dia mampu dengan multi platform yang disiapkan, artinya satu sisi dia melakukan fungsi sebagai lembaga penyiaran yang secara on air gitu dilakukan secara analog gitu ya, menghadirkan program-program penyiaran, hiburan, program pendidikan, kemudian juga informasi pemberitaan dan yang lainnya. Tentu di sini dia harus mampu menghadirkan yang pertama kreativitas gitu. Nah, di sinilah diperlukan AI gitu ya untuk kemudian membantu menemukan ide dengan format baru gitu ya. Kemudian yang kedua tentu efisiensi gitu ya, artinya mempercepat proses produksi dan kemudian distribusi konten. Nah, di sini diperlukan multi platform gitu ya. Artinya sekarang kan bukan hanya dalam konteks produksi hari ini diproduksi, hari ini juga harus didengarkan, tetapi kan kemudian dengan adanya multi platform dia anywhere bisa didengar kapan saja dan di mana saja bisa dibuka akses informasi itu. Nah, di situ diperlukan platform online dan yang lainnya. Kemudian tentu informasi-informasi yang dihadirkan gitu ya Mbak Tati harus relevan, update. Nah, di sinilah konten harus lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat audien hari ini gitu ya, untuk Gen Z, untuk masyarakat informasi, untuk kalangan publik, ekonomi, bisnis, dunia usaha, informasi politik dan yang lain. Nah, tentu di sinilah diperlukan peluang-peluang yang harus kemudian ditangkap oleh lembaga penyiaran publik.
2: Baik, sudah mulai multi platform. Dari KPID sendiri pengawasannya seperti apa ini untuk lembaga penyiaran yang sudah multi platform seperti itu?
3: Ya, Bu. Jadi gini Bu, kita Komisi Penyiaran itu sampai hari ini payung hukum kita, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2001 ya. Itu hanya menjangkau sebatas radio dan televisi. Nah, penggunaan platform digital lainnya seperti kita sebutkanlah YouTube atau Twitter apa segala macam lainnya itu di luar kewenangan kita. Nah, maka yang menjadi objek pengawasan kita adalah lembaga penyiaran ini tadi, TV atau radio. Nah, kita tetap kepada buku kitab suci kita dalam dunia penyiaran itu adalah Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kita mengacu kepada itu. Sepanjang itu ditaati, diikuti secara baik, serasa itu aman-aman saja gitu. Tapi kalau ada yang keluar dari rel itu, maka tentu kita KPI itu akan memproses, memanggil dan menindaklanjuti. Seperti itu Ibu Tati.
2: Dan memang lembaga penyiaran juga mengacunya ke P3SPS itu ya Pak ya. Memang
3: itu standarnya
2: harus, meskipun
3: itu.
2: Perluasan ke multiplatform seperti itu ya.
3: Benar-benar. Seperti salah satu pasal klausul di P3SPS itu adalah tidak ada penyebaran hoax, kemudian menjaga hak privasi, kemudian seperti itulah, menghindari pornografi, semacam konten-kontennya ini harus benar-benar memberi kemanfaatan kepada pemirsa, kepada penontonnya gitu.
2: Seperti apa Bang Muhaimin? Ini kan KPID punya tugas yang cukup berat di tengah multiplatform ini. Meskipun memang ini fokusnya di yang penyiarannya seperti itu.
4: Ya, saya sepakat sekali ya, karena saya sendiri juga pernah selama dua periode ya di komisioner Komisi Penyiaran, bahwa tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran, ya, bagaimana kemudian lembaga-lembaga penyiaran kita itu mematuhi, mentaati, kemudian regulasi di dalam penyiaran kita. Tentu dalam konteks ini dengan dilakukan pengawasan itu yang dilakukan secara objektif, tentu idealnya lembaga-lembaga penyiaran kita mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran untuk itu ya, menghadirkan tantangan informasi, kemudian menghadirkan hiburan, kemudian menayangkan tayangan atau siaran-siaran yang edukatif, ya, dan kemudian tentu fungsi utamanya adalah sebagai lembaga pemersatu bangsa gitu ya, karena kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama dan yang lainnya. Nah, tentu ini merupakan suatu keniscayaan. Nah, tentu lembaga penyiaran kita juga sebagai sebuah entitas yang memang dihadirkan dalam konteks untuk bagaimana mampu sebagai fungsi penyedia informasi, tentu tadi ya, menyesuaikan dengan perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan, saya katakan hari ini, karena di tengah disruption ya, persaingan dan yang lainnya. Nah, ini yang juga tentu nanti kedepannya Mbak Tati, ada empat perubahan besar yang saya kira harus disikapi dan juga harus difahami sebagai sebuah tantangan baru bagi lembaga penyiaran, termasuk juga nanti di sini RRI ini. Yang pertama dari konteks tadi saya katakan distribusinya gitu ya, dimana sekarang one to many, satu channel untuk kemudian satu pendengar. Tapi ke depan dengan era AI dan platform itu one to one gitu ya, dimana AI itu harus menjadikan sarana, saya katakan tadi, walaupun nanti di dalam konteks pengawasannya tentu sekarang kan sudah canggih juga ya, saya dengar di Komisi Penyiaran sudah punya alat pantau gitu ya, yang secara online bisa 24 jam gitu ya memantau terkait dengan regulasi penyiaran kita. Nah, sehingga di sini Mbak Tati, dengan distribusi one to one itu, hari ini RRI kan hari ini kita bersiaran dengan Pak Rahim, 24 jam kan kemudian streaming ini bisa diakses, bisa dibuka oleh masyarakat. Itu artinya kemudian ke depan RRI ketika mampu menghadirkan informasi-informasi yang menarik bagi publik, bagi pendengar dan yang lainnya, dia akan menjadi penyedia informasi yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi jadwal, gitu ya, di mana perubahan awalnya sebuah penyiaran itu kan sifatnya prime time. Misalnya masyarakat atau pendengar itu punya jam-jam tertentu untuk mendengarkan, misalnya jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 malam, jam 7 pagi sampai jam 8 siang dan yang lainnya. Itu paradigma lama. Tapi sekarang dengan era AI dan platform digital, one demand, 24 jam semuanya bisa diakses. Bahkan tidak harus punya radio, hanya dengan Android ada aplikasi yang bisa kemudian mengakses siaran televisi. Artinya dulu yang prime time, waktu-waktu siaran itu hanya didengar oleh waktu-waktu istirahat, menjelang sarapan pagi atau makan malam dan yang lainnya. Nah, sekarang one demand ya, bisa diakses 24 jam. Nah, tantangannya mampu nggak kemudian lembaga penyiaran kita menghadirkan konten-konten yang kemudian menjadi kebutuhan publik hari ini. Contoh misalnya sekarang di tengah kondisi kabut asap, ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau kemudian lembaga penyiaran kita mampu menghadirkan update informasi terkait dengan perkembangan cuaca, terkait dengan bagaimana terjadinya kebakaran dan bagaimana antisipasi, bagaimana kemudian mitigasinya dari lembaga-lembaga terkait, mampu dihadirkan update gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi sebuah tantangan ya, prime time-nya di mana. Kemudian pada aspek produksi, nah ini juga menjadi tantangan nih Mbak Tati, gitu ya. Bagaimana paradigma lama kan sebuah lembaga penyiaran itu butuh kru besar, biaya mahal dan yang lainnya. Sekarang enggak gitu ya. Tadi AI script kita mau siaran hari ini 2 menit kemudian AI buatkan bagaimana tantangan AI dan platform lembaga penyiaran. tidak nyampe 2 menit sudah jadi. Iya. Nah, itu artinya juga produksi ke depan harus kemudian lebih menantang, lebih kreatif, lebih menarik ya, sehingga kemudian substitusi di dalam proses-proses menghadirkan informasi kepada masyarakat itu bisa semakin bervariasi.
2: Iya.
4: Nah, itu yang kemudian saya kira pengawasan-pengawasannya harus kemudian dari lembaga penyiaran dibuka juga, dan bahkan menurut saya harus didorong nih lembaga-lembaga penyiaran kita untuk mampu menghadirkan platform baru di dalam penyelenggaraan penyiaran kita.
2: Iya, iya. Dan Pak Rahim, kita mungkin pendengar juga ingin tahu sebenarnya selama ini seperti apa bentuk-bentuk cara-cara pengawasan yang dilakukan oleh KPID terhadap lembaga penyiaran selama ini.
3: Baik Ibu Tati, kita ada dua jalan, dua jalur lah katakan seperti itu.

0: ada pelanggaran atau tidak, nanti kita lakukan kajian bersama tim monitoring kita, seperti itu. Baru kita tindak lanjuti dengan pemanggilan, klarifikasi, apa namanya, baru kita menentukan apakah ini melanggar atau tidaknya, seperti itu. Seperti itu, betul.
1: Iya. Dan sejauh ini memang pernah ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran baik melalui pengawasan yang secara melalui alat maupun juga pengaduan masyarakat itu ya?
0: Tentunya, tentunya kita sudah memanggil beberapa lembaga penyiaran termasuk TV dan radio, dan kita sudah memberikan sanksi.
1: Ada sanksi.
0: Sanksinya itu ada levelnya kan. Yang teringan itu sanksi secara tertulis, peringatan satu, peringatan dua. Nanti kalau tidak mengindahkan peringatan kita, itu kita bisa men-take down program tersebut, tidak boleh disiarkan. Nah, yang kalau itu juga tidak diindahkan, maka kita masuk kepada level selanjutnya adalah denda. Kalau denda juga tidak dibayarkan, maka yang tertinggi adalah kita merekomendasikan lembaga penyiaran tersebut dicabut izinnya. Itu yang tertinggi sanksi di Komisi Penyiaran.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu tadi.
1: Berjenjang berarti ada ya, beda-beda ini ya. Iya. Sejauh ini bentuk pelanggaran seperti apa yang pernah ditemukan?
0: Seperti penggunaan konten yang ada pornografinya. Itu sudah pernah kita panggil salah satu stasiun TV lokal kita itu. Nah, kita berikan sanksi peringatan tertulis. Kalau di radio itu, kalau di radio biasanya penjualan obat-obat yang tidak terdaftar di apa namanya BPOM itu, nah, itu kita temukan tuh. Jadi penyalahgunaan fungsi dari radio tersebut. Gitu.
1: Berarti memang berjalan ya pengawasan yang dilakukan oleh KPID ya Pak.
0: Cuman bedanya KPI dengan lembaga sensor itu sebelum tayang. Sebelum disiarkan. Kalau KPID itu pasca, pasca ditayangkan, pasca disiarkan, kalau masih kita temukan itu baru kita proses. Betul. Jadi ada double, sebelum, pra dan pasca, semuanya diawasi. Seketat itu sebenarnya. Tapi yang namanya human error ada saja kadang yang kelewat
1: macam-macam. Sebenarnya sudah disaring ya.
0: Sudah disaring.
1: Baik, Pak Rahim dan Pak Muhaimin, kita akan jeda terlebih dahulu, bapak-bapak, untuk yang berikut ini.
0: Kopi break ya.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, baik pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa. Masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait lembaga penyiaran di era AI atau Artificial Intelligence dan platform digital. Masih juga bersama dua narasumber kita, ada dosen ilmu komunikasi Universitas Nurdin Hamzah, Pak Muhaimin MIKOM, dan juga Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, ada Pak Abdul Rahim MPDI. Tadi sudah berbincang banyak terkait bagaimana kondisi lembaga penyiaran di Provinsi Jambi. Tapi kita akan masuk ke AI. Tadi sudah disampaikan, sudah ada regulasi, kebijakan. Sebenarnya seperti apa rambu-rambu penggunaan ataupun pemanfaatan AI pada lembaga penyiaran? Tadi sudah disampaikan ada surat edaran KPI ya Pak ya?
2: Betul-betul.
1: Ya, seperti apa? Poin-poin apa sih yang diatur dalam ketentuan ini?
2: Oke, baik Ibu. Pertama, perkembangan teknologi AI ini adalah keniscayaan. Jangan ditakuti atau ditinggalkan, gitu. Yeah. Terus memanfaatkan. Makanya Komisi Penyiaran RI itu sudah menerbitkan SE khusus pemanfaatan AI di dunia penyiaran. Intinya adalah lembaga penyiaran pemanfaatan AI ini harus membantu, kemudian tidak menggantikan peran manusia. Peran manusia tetap, tapi dia sifatnya membantu gitu.
1: Iya.
2: Nah, yang kedua, mentaati ketika SPS tadi, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Intinya masih dalam koridor itu. Silakan memanfaatkan AI, cuman acuannya adalah pedoman perilaku penyiaran.
1: Iya.
2: Nah, kemudian hak privasi pemanfaatan media AI ini, misalkan pembaca berita atau apapun. Kalau dia menyerupai orang, figur tertentu, dia harus ada izinnya ke orang tersebut. Nah, itu diatur di dalam regulasi tersebut.
1: Iya. Ya. Dan implementasinya di daerah seperti apa nantinya?
2: Sampai hari ini,
1: sejauh berjalan ini,
2: hasil pemantauan kita baik secara alat monitoring ataupun laporan, kalau lembaga penyiaran lokal baik TV radio belum kita temukan itu.
1: Iya.
2: Yang banyak itu di nasional, lembaga penyiaran nasional ya, TV-TV nasional itu sudah memanfaatkan AI.
1: Iya.
2: Ya. Kalau lokal belum kita temukan.
1: Itu ya.
2: Tentunya
1: ya,
2: saya yakin dengan seiring waktu, saya rasa sudah akan mulai digunakan oleh rekan-rekan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi ini gitu.
1: Iya.
2: Dalam hal produksi, produksi konten, dalam hal editing, segala macamnya, saya yakin akan digunakan. Karena kata Pak Muhaimin tadi, efisiensi anggaran tentunya, ya kan?
1: Iya.
2: Kenapa tidak digunakan?
1: Seperti itu ya. Ada rambu-rambu yang memang harus dipatuhi ya oleh lembaga penyiaran dalam penggunaan AI ini.
2: Benar-benar. Jadi penggunaan AI harus bertanggung jawab, beretika, dan mempedomani pedoman penyiaran, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran.
1: Iya. Iya. Dan bagaimana kemudian KPID nanti memastikan bahwa kalau memang nantinya yang lokal ya, terutama ini nantinya memanfaatkan AI ini sendiri?
2: Ya, karena kita memonitoring mereka itu 24 jam. Kita punya alat monitoring ini.
1: Iya.
2: Kita tonton, kita punya tim monitoring yang setiap pagi, setiap waktu dibuka file-file apa namanya siaran, konten-konten yang sudah disiarkan oleh lembaga penyiaran. Nanti kita lihat satu persatu itu, ya kan, tentang isi konten, tentang pornografi, pornoaksi, atau penyebaran berita hoax, pencemaran nama baik, semuanya kita saring, kita tonton gitu.
1: Pak Muhaimin, sudah ada regulasi ataupun juga rambu-rambu ya dari KPI pusat terkait penggunaan AI dalam lembaga penyiaran. Seperti apa melihat ini? Sudah, apakah ini sudah cukup untuk nantinya menjadi apa ya? Iya, menjadi rambu-rambu seperti itu.
3: Ya, saya kira fungsi pengawasan ya, adanya sebuah media yang menjalankan proses bisnis dan juga produksi penyiaran secara regulasi, karena dia menggunakan frekuensi di mana frekuensi itu adalah milik publik yang kemudian diatur penggunaannya oleh negara dan yang lainnya, maka disinilah urgensi atau pentingnya lembaga pengawasan penyiaran yang sebagaimana amanat undang-undang 23 tahun 2002 itu gitu ya, mengamanatkan kepada lembaga apa komisi penyiaran gitu ya, untuk kemudian sebagai lembaga pengawasan penyiaran kita. Nah, tentu efektivitasnya yang kemudian juga harus dilihat adalah sejauh mana apa peraturan PKPI yang kemudian dibuat oleh KPI pusat itu kemudian disosialisasikan kepada semua stakeholder yang ada di Provinsi Jambi, terutama bagi penyelenggaraan penyiaran ya, kepada TV, kemudian radio, kemudian juga unsur-unsur pemerintah, kemudian DUDI ya, dunia usaha, dunia industri, termasuk juga ada porsi pemerintahnya di sini dalam artian dari Dinas Komunikasi Informatika dan yang lainnya. Nah, kembali kepada peran AI di lembaga penyiaran gitu ya, dalam artian yang perlu kemudian kita awasi itu adalah bagaimana penggunaan AI itu sebesar-besarnya dimanfaatkan ya untuk kepentingan publik ya. Satu sisi kita tidak juga bisa menafikan bahwa lembaga penyiaran itu tentu butuh dalam konteks penghidupan ekonominya gitu ya. Dia butuh iklan. Di samping dia penyedia informasi, tetapi dia merupakan unit usaha yang tentu kalau hanya mengandalkan dia bersiaran tanpa ada income pemasukan untuk kebutuhan biaya produksi dan yang lainnya, kita bisa lihat sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun pasti akan kolab kalau kemudian tidak didukung oleh infrastruktur yang memperkuat basis perekonomian penyelenggaraan penyiaran. Maka disinilah tentu untuk melihat itu dia harus mampu bersaing dia dengan menghadirkan program-program yang menarik. Nah, saya menggarisbawahi di sini ya Mbak Tati, ada empat gitu ya yang poin yang kemudian harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga penyiaran kita dalam konteks ini. Mungkin karena kita konteksnya di sini adalah radio, yang pertama dilihat dari aspek produksi konten tadi ya, bahwa Pak Rahim juga sudah menjelaskan ya. Jadi hari ini gitu ya, kita sangat membutuhkan konten-konten yang kreatif gitu ya, yang mampu menantang gitu ya, dalam artian pemirsa dan pendengar. Nah, di sini tentu lembaga penyiaran kita, terutama radio ini, harus mampu memproduksi konten-konten yang baik, yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana penggunaan AI? Tentu misalnya dalam konteks AI answer gitu ya, bagaimana kemudian mampu membuat skrip, editing bahan dan yang lainnya, butuh kecepatan dan ketepatan untuk kemudian mampu menghadirkan konten-konten yang kreatif. Kemudian yang kedua, distribusi. Nah, ini penting juga Pak Rahim gitu ya. Artinya sebagaimana saya sebutkan, kalau yang bersifat analog itu one to one, hari ini diproduksi, hari ini juga didengar, besok tidak bisa lagi di relay, bisa diulang dan yang lainnya. Nah, ketika dia mampu menggunakan platform artificial intelligence, bekerja sama dengan platform-platform digital, dia mampu mendistribusikan konten penyiaran itu menggunakan algoritma yang kemudian bisa bekerja sama dengan platform yang ada gitu ya, medsos dan yang lainnya. Nah, hari ini sudah mampu nggak yang seperti itu untuk kemudian dihadirkan? Nah, tentu nanti pengawasannya dari komisi penyiaran ya, selagi kontennya masih informatif, edukatif, menyatukan nilai-nilai kebangsaan, nilai budaya dan yang lainnya, is okay gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini penting yang saya katakan tadi, aspek ekonominya ya. Penyiaran itu butuh gizi gitu ya, butuh iklan dan yang lainnya. Nah, disinilah dengan peran AI dan platform digital itu, personalisasi iklan gitu yang kemudian bisa digunakan menggunakan teknologi gitu ya. Membayar artis kan mahal gitu ya, untuk menghadirkan itu dengan platform AI sekarang apa yang tidak bisa dibuat gitu ya, baik yang sifatnya tampilan flyer atau bahkan film saja bisa ya. Diperintahkan prom di EE itu untuk membuat, kalau di radio berarti suara siapa yang tidak bisa didoubling. Betul. Gitu ya. Nah, selagi tadi tidak melanggar hak cipta dan yang lainnya, silahkan berkreasi, mumpung undang-undangnya belum ada.
2: Ya?
3: Belum ada. Jadi Mbak Tati bisa berkreasi. Siapa hari ini misalnya suara penyiar yang paling populer di kalangan pemirsa dan pendengar bisa didoubling dengan AI. Yeah. Nah, tentu ini harus kemudian mampu dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran kita. Terakhir yang penting juga peran AI dalam lembaga penyiaran itu adalah monitoringnya. Gitu ya. Jadi bagaimana kemudian cek fakta, deep fake komentar, toksik dan yang lainnya, yang kemudian ini harus kemudian juga perlu dibekali gitu ya, SDM penyiaran kita itu, agar bagaimana kemudian menghadirkan program-program penyiaran itu dengan juga mengecek kebenaran fakta, dan jangan sampai kemudian menyebarkan hoax gitu ya. Di tengah keterbukaan informasi hari ini sangat mudah nanti bagi pengawas penyiaran ya untuk kemudian mendeteksi proses-proses itu. Nah, ketika kemudian empat peran ini minimal bisa dilakukan, Mbak Tati, saya kira ini tantangan ke depan ya, agar kemudian penyiaran di terutama dalam konteks radio kita bisa tumbuh, hidup dan berkembang gitu ya, menghadapi apapun beratnya tantangan persaingan kita is okay gitu ya, ketika kemudian mampu menghadirkan platform-platform itu di penyiaran kita.
1: Iya. Ini jika menyikapi dengan positif seperti itu ya.
3: Betul.
1: Iya, Bang ya. Tapi saya ke KPID, di tengah tidak bisa dibungkiri bahwa pemanfaatan AI sendiri pedang bermata dua seperti itu. Dan ini ada juga yang dimanfaatkan untuk penyebaran hoax, disinformasi dan juga deep fake seperti itu. Bagaimana kemudian melihat peran lembaga penyiaran sendiri ya? Di tengah maraknya hoax, disinformasi dan juga deepfake ini, lembaga penyiaran tetap menjadi sumber yang terpercaya seperti itu.
2: Benar-benar, Ibu. Jadi kita tidak bisa menutup mata ya kan. Perkembangan AI dan teknologi platform digital ini, satu sisi membawa dampak positif, ya sisi lain juga banyak negatifnya. Maka lembaga atau institusi pengawasan seperti KPI tentu bekerja ekstra ya kan, memanfaatkan semua sumber daya yang ada, terutama mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pengawasan, melaporkan kalau apabila menemukan pelanggaran ya kan, seperti yang Ibu katakan, penyebaran berita hoax, fitnah, pornografi, penuh aksi dan lain segala macamnya. Tentu kita tidak tinggal diam, semuanya kita akan melakukan pengawasan melekat ya kan, kita proses, tidak ada kata kompromi untuk itu, karena tentunya untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama tentunya. Lembaga penyiaran memberikan menyajikan informasi yang edukatif, yang baik kepada masyarakat tentu. Seperti itu, kita akan tindak lanjuti itu apa. Kalau Pak Mohaimin dengan teori-teori akademisinya, jadi kalau kita eksekusi aja lah, kalau ada macam-macam kita panggil, kita sanksi gitu. Seperti itu, nggak ada kompromi.
1: Tapi memang kalau ya dimanfaatkan dengan baik, lembaga penyiaran tetap bisa mempertahankan kredibilitas sebagai lembaga yang terpercaya, sumber informasi terpercaya seperti itu ya.
3: Betul ya, saya kira tadi artinya kan dunia ini berkembang, begitu ya. Nah, maka sebagai lembaga penyiaran dalam hal ini radio, dia juga harus berkembang mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Karena kalau enggak, ya sebagaimana teori dinosaurus, gitu ya, dia akan punah, gitu ya. Nah, maka di sini peluangnya adalah bagaimana dengan jangkauan yang terbuka, yang kita sudah mengarah kepada globalisasi ini, bagaimana kemudian radio lokal ini harus bisa ditonton mendunia. Nah, untuk bisa mendunia tentu dia harus punya sesuatu yang khas ya, sesuatu yang unik dan yang lainnya. Jambi terkenal dengan geopark misalnya, Jambi terkenal dengan budaya Melayunya, Jambi terkenal dengan misalnya candi Muara Jambi yang menjadi sejarah bagaimana kemudian dulu Sriwijaya dan yang lainnya. Nah, tentu di sini kemudian kita harus mampu mengangkat budaya dan konten muatan lokal itu mendunia hari ini. Kemudian apa? Scale up tantangan konten-konten lokal itu harus kemudian dimunculkan yang menjadi kekhasan informasi yang harus ada. Saya kira itu menjadi poin penting, Mbak, ya. Bagaimana kemudian dia mampu sustainable, mampu survive dan yang lainnya, sehingga kemudian penyiaran itu adalah tidak akan mati. Nah, tentu kemudian dia harus hidup dan mampu menghidupi dirinya.
1: Baik. Ya, Bapak-bapak, tanpa terasa ini kita sudah hampir di penghujung. Sebelum kita tutup, mungkin closing statement singkat dari Pak Rahim dan juga nanti pamungkas dari Pak Muhaimin. Silakan.
2: Baik, munculnya kecerdasan buatan ini jangan kita takuti, jangan kita jauhi, tapi kita memanfaatkan. Terutama dalam dunia penyiaran, ini harus memperkuat dan mempercanggih produksi konten di lembaga penyiaran. Tentunya harus bertanggung jawab dan mempedomani aturan undang-undang tentang penyiaran tentunya. Jadi seperti itu, saya terima kasih juga diundang hari ini Bu Tati, ya.
1: Sama,
2: Bu Tati ini orang Malang dan ada Cak Imin juga dari kampus, ya kan. Ya, seperti itu. Silakan memanfaatkan, rugi kita kalau tidak memanfaatkan IAI ini, kan itu. Yang penting bertanggung jawab dan mengikuti apa namanya payung undang-undangnya. Seperti itu. Kalau tidak, ya nanti kita ketemulah di kantor KPI di Jambi, gitu, kan?
1: Ya, jangan sampai ya.
2: Iya,
1: baik. Terima kasih Pak Rahim. Pak Muhaimin, silakan singkat, Bapak.
3: Singkat ya, penyiaran di era digital ini lebih dari sekedar suara, gitu ya. Tapi dia harus mampu menghadirkan informasi yang serba cepat, gitu ya. Artinya dunia penyiaran tidak lagi hanya mengandalkan suara, tapi butuh kreativitas, butuh ketepatan, butuh kecepatan, butuh akurasi dan yang lainnya. Nah, sehingga kemudian zaman boleh berganti, gitu ya, teknologi boleh berkembang dan yang lainnya, tetapi ketika dia mampu menyesuaikan perkembangan yang ada, kemudian menampilkan sesuatu yang berbeda, gitu ya, dan itulah yang kemudian hari ini dicari oleh pemirsa. Nah, ketika kemudian RRI mampu menghadirkan itu, tentu kemudian dia mampu hadir sebagai lembaga penyiaran yang dibutuhkan oleh publik dan pemirsa.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Muhaimin dan juga Pak Abdul Rahim sudah hadir studio berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk para pendengar kita.
3: Terima kasih Mbak
1: dan Tati. Sama-sama Pak. Dan pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
8: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti siaran ataupun informasi terkait BMKG, ya, info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecast Rondati ada Hari Taufika. Hari. Hari, silakan.
9: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 9 September 2026 untuk pagi hari cerah cuaca di perkiraan udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari cerah cuaca di perkiraan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kedalaman udara berkisar antara 45 hingga 92%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah, tapi berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 8 September 2026 terdapat 134 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 45 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 8 titik panas, Kabupaten Sarolangun 28 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo 34 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benue. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengizinkan aparatur sipil negara menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home atau WFH dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito memastikan kegiatan work from home dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Peduh. Pendengar Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastranegara dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara tersebut sudah beroperasi kembali. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan dihimbau merujuk pada sumber yang resmi. Dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Kedua bandara tersebut yakni Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan, operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup. Penutupan dilakukan hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hasil paper test abu vulkanik sebenarnya dinyatakan negatif. Paper test adalah metode pengujian visual sederhana untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Menteri Dudi sebelumnya menjelaskan pertimbangan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Tujuan bandara tersebut ditutup sampai dengan Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dudi mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG, saat ini arah angin terlihat ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Dia menyebutkan bandara di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat dibuka jika arah angin abu vulkanik telah bergeser menjauh. Apabila arah angin bergeser lebih menjauh dari bandara-bandara yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau, maka pemerintah mempertimbangkan membuka kembali. Beralih ke berita selanjutnya. Video kondisi air laut surut di kawasan pesisir yang disebut-sebut dekat Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda ramai beredar di medsos. Merespon hal tersebut, BMKG memastikan fenomena tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tanda akan terjadinya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG mengatakan hasil pemantauan pada Minggu 6 September 2026 yang lalu menunjukkan kondisi perairan di sekitar Selat Sunda masih berada dalam kondisi normal. Pemantauan dilakukan menggunakan jaringan sensor muka laut yang tersebar di kawasan tersebut. Dengan hasil tersebut, BMKG tidak menemukan perubahan muka laut yang dapat menjadi indikator adanya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu, pendengar, BMKG juga mengevaluasi data dari jaringan seismik untuk mencari kemungkinan adanya aktivitas yang dapat memicu tsunami. Hasil pemantauan, menurut Hartono, tidak menunjukkan sinyal longsoran besar pada tubuh gunung, lalu tidak juga menunjukkan sinyal perpindahan massa di bawah laut, maupun gempa tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami. Dengan demikian, video air laut surut yang beredar di medsos tidak dapat dijadikan bukti bahwa tsunami sedang terjadi atau akan datang akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG menilai rekaman tersebut lebih tepat dipandang sebagai dokumentasi kondisi lokal yang harus dilihat bersama data pemantauan resmi. Meski demikian, BMKG tetap meminta masyarakat tidak mengabaikan perubahan kondisi laut yang terjadi secara tiba-tiba. Kondisi tersebut pendengar kemudian memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena terjadi ketika aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sedang menjadi perhatian. Namun BMKG menyatakan belum menemukan indikasi yang menghubungkan fenomena surutnya air laut tersebut dengan aktivitas vulkanik Anak Krakatau. Informasi tersebut kami himpun dari website resminya rri.co.id.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungguh. Pendengar, demikianlah saya Wendy Dicitra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci, di mana Anda berada. Sudah jam 10.20 di pagi hari ini, di menjelang siang ini. Semoga aktivitas dan pekerjaan hari ini tetap lancar. Buat yang sedang bekerja, sedang belajar, sedang berkendara, atau mungkin sedang beraktivitas di luar rumah, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Belakangan ini juga perlu lebih waspada dengan kondisi kabut asap yang masih terasa di sejumlah wilayah, tentunya juga di Sungai Penuh dan Kerinci. Yang pastinya udara yang terlihat berkabut dari pagi ini kayaknya tambah tebal ya. Yang berkabut nih bukan hanya mengganggu jarak pandang, tapi juga bisa membuat kualitas udara menurun dan tentunya kurang baik bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang bermasalah atau memiliki masalah di pernapasan. Nah, untuk itu semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci yang harus beraktivitas di luar rumah, ada baiknya menggunakan masker sebagai salah satu langkah perlindungan. Sederhana memang pakai masker, tapi mudah-mudahan bisa membantu mengurangi paparan asap dan partikel yang masuk ke saluran pernapasan kita semua. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, aktivitas di luar ruangan juga bisa kita kurangi mungkin. Jika pekerjaan yang ada kepentingan yang tidak mendesak dan tidak ada yang perlu dikerjakan di luar rumah, sebaiknya kita tetap di rumah. Dan yang paling penting, mari sama-sama peduli terhadap lingkungan. Jangan membakar lahan sembarangan, karena asapnya bukan hanya mengganggu kita hari ini, tetapi juga dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Mari kita kurangi membakar lahan, membakar hutan apalagi. Dan pendengar, tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati di perjalanan, dan tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci. Sambil menemani aktivitas Anda pagi hari ini, menjelang siang ini, kita lanjutkan dengan pilihan lagu berikutnya. Dan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

0: Terima kasih mendengarkan masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan berikut kami akan bacakan satu informasi untuk Anda yang akan dibacakan oleh Kevi.
1: Baik pendengar, Gunung Kerinci masih di level waspada. Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi hingga Selasa 8 September 2026 masih berstatus level 2 atau waspada. Petugas PGA Kerinci Irwan Safwan menghimbau masyarakat dan pendaki tidak mendekati kawah dalam radius 3 km dari puncak. Aktivitas Gunung Kerinci saat ini masih didominasi gempa permukaan. Namun, peningkatan aktivitas vulkanik belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Sementara itu, hembusan asap dari kawah merupakan fenomena biasa dan bukan tanda akan terjadi erupsi. Penutupan jalur pendakian juga dilakukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan, bukan karena peningkatan aktivitas gunung. Masyarakat dan pendaki diminta tetap mematuhi rekomendasi petugas demi keselamatan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
6: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
7: Tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.
8: Dinamika olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan menangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Real Madrid, Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das war vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Hilarious. Call her, she's not going to believe it.
5: Hi darling, it's the Sultan. They were slumming it in a place called Blonde in King's Cross. You hooked up.
6: Is this all you've got?
7: Yes.
5: No lobster?
7: Nope.
5: No foie gras?
7: Very little.
8: No coq au vin à la Montparnasse?
9: Only at Christmas, lads.
10: That's very funny.
11: Oh, give us 5 hamburgers with everything.
12: Except your normal dollop of germs and attitude.
10: You're very funny. You are a funster.
12: Garçon, 5 glasses for the pop.
13: Any requests?
14: Bob on the Builder!
15: We haven't got it.
14: Typical.
15: Left to make do with this.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan kami masih menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Salah satu informasi kebacaan untuk Anda yang akan dibacakan oleh Riva.
1: Bandara Soekarno-Hatta, Halim dan Husein Sastra Negara dibuka kembali. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Husein Sastra Negara Bandung dibuka kembali. Usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Dua bandara lain juga dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Kedua bandara tersebut, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan, operasi penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup. Penutupan dilakukan hingga Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hasil paper test abu vulkanik sebelumnya dinyatakan negatif. Paper test adalah metode pengujian visual sederhana untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Menteri Dudi sebelumnya menjelaskan pertimbangan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Tujuh bandara itu ditutup sampai dengan Senin 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dudi mengatakan, berdasarkan informasi BMKG, saat ini arah angin terlihat ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Dia menyebutkan bandara di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat dibuka jika arah angin abu vulkanik telah bergeser menjauh. Apabila arah angin bergeser lebih menjauh dari bandara-bandara yang di sekitar Gunung Anak Krakatau, maka pemerintah mempertimbangkan membuka kembali. Berita selanjutnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang. Warta Berita RRI Jambi Rabu 9 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya.

0: Karhutla Tahura Batanghari, masuk hari ke-13. Waterbombing masih dikerahkan. Hujan berpotensi turun pada tanggal 10 sampai 11 September, diharapkan akan mengurangi asap di Jambi. Bersama saya, I. Iswandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakrudin, inilah berita selengkapnya. Pemadaman di Tahura di Kabupaten Batanghari masih menjadi salah satu fokus utama tim Satgas Karhutla. Hingga memasuki hari ini atau hari ke-13, tim masih melakukan operasi pemadaman baik melalui jalur darat dan udara. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan pemadaman di Tahura Kabupaten Batanghari masih menjadi salah satu fokus utama bagi para petugas Satgas. Selain menggunakan metode pemadaman melalui jalur darat, operasi waterbombing juga dilakukan guna menjangkau titik api yang sulit diakses dari darat. Disampaikan hingga hari ini atau hari ke-13, tim Satgas masih berupaya memadamkan api di Tahura. Menurutnya operasi pemadaman melalui udara telah dilakukan selama sekitar 7 hari terakhir. Sebelumnya dua helikopter waterbombing juga turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Namun operasi tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain. Kesulitan akses menjadi salah satu alasan waterbombing diperlukan.
2: Seminggu terakhir kita selalu dibantu di backup dengan Satgas Udara bersama Satgas Provinsi. Hari ini sampai detik ini Satgas Udara masih melakukan waterbombing di Tahura dan tetap Satgas Udara tetap melakukan di jalur darat. Kalau untuk di Tahura pada umumnya untuk pemasangan di lapangan tentu akses air kita yang sangat sulit.
1: Menurut Solihin, kondisi medan Tahura yang sulit dijangkau dengan kendaraan pemadam membuat sejumlah titik api tidak dapat ditangani secara optimal melalui jalur darat. Di sisi lain, kemarau panjang menyebabkan sumber air di sejumlah wilayah mulai terbatas. BPBD juga melakukan penyekatan menggunakan alat berat untuk mencegah api menjalar lebih jauh, khususnya menuju kawasan pemukiman. Dalam operasi tersebut, personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait juga terus dikerahkan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Sultan Taha, Jambi, memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada 10 hingga 11 September 2026. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi asap dan memperbaiki kualitas udara yang saat ini berada pada kategori yang sangat tidak sehat di Kota Jambi. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha, Jambi, Jaya Martua Sinaga, menunjukkan potensi hujan terutama berada di wilayah Jambi bagian timur dan tengah. Namun, hujan diperkirakan tidak berlangsung merata dan terus-menerus karena bersifat sporadis atau lokal. Disampaikan, potensi hujan ini menjadi angin segar di tengah kondisi udara Kota Jambi yang masih dipengaruhi asap.
3: Jambi untuk sepekan ke depan umumnya memang cerah hingga cerah berawan disertai dengan udara kabur ya atau asap. Namun ada potensi hujan ya. Nah, ini ada menunjukkan sinyal potensi hujan di tanggal 10 dan 11 September. Untuk wilayah di Jambi bagian timur dan tengah, meskipun tidak secara lama terus menerus, namun di sini ada potensi hujan dengan skala sporadis atau skala lokal terus sampai 11 September.
0: Jaya Martua mengatakan, selain membantu membersihkan partikulat di udara, hujan juga diharapkan dapat meningkatkan jarak pandang dan mengurangi kondisi kering yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sejak tanggal 1 hingga 7 September saja, tercatat 1.846 titik panas di wilayah Jambi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah apabila kondisi panas dan kering berlanjut. Menyambut Hari Radio ke-81, RRI Jambi melalui Bank Sampah Digital Radio bersama Dharma Wanita LPP RRI Jambi menggelar pelatihan pengolahan sampah bagi karyawan, anggota Dharma Wanita, masyarakat, hingga mahasiswa dan siswa PKL di RRI Jambi kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tingkat RRI Jambi. Pelatihan tidak hanya memberikan keterampilan dalam mengolah sampah, tetapi juga mendorong peserta melihat sampah sebagai sesuatu yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Pengelola Bank Sampah Digital RRI Jambi sekaligus pemateri kegiatan Adi Putra mengatakan, pelatihan kali ini memberikan keterampilan pengolahan sampah dalam beberapa bentuk produk yang dapat dimanfaatkan kembali. Menurutnya, terdapat 3 jenis praktik yang diberikan kepada peserta, mulai dari pengelolaan kemasan air minum, pemanfaatan botol plastik berukuran 1,5 liter, hingga mengolah minyak jelantah menjadi lilin.
4: RRI ke-81 ini, kita dari Bank Sampah Digital Radio dan juga Dharma Wanita LPP RRI Jambi melakukan kegiatan pelatihan pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah yang kita laksanakan hari ini ada 3 jenis, yaitu memanfaatkan cara minum air putih kemasan yang baik dan benar. Setelah itu penggunaan botol minuman ukuran 1,5 liter itu dijadikan seperti kristal, kita buat seperti ini. Dan selanjutnya juga kita melaksanakan pembuatan minyak jelanta menjadi lilin.
0: Adi mengatakan antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan cukup tinggi, khususnya saat praktik membuat lilin dari minyak jelanta. Melalui kegiatan tersebut, Bank Sampah Digital Radio RRI Jambi berharap edukasi mengenai pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Peserta diharapkan dapat menerapkan keterampilan tersebut di lingkungan rumah maupun masyarakat. Selain membantu mengurangi volume sampah, pemanfaatan limbah menjadi produk baru juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perkembangan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran di Provinsi Jambi dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penggunaan pembayaran digital seperti QRIS kini semakin meluas, bahkan telah menjangkau pasar tradisional dan pedagang kecil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi, Sofia Amin, mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin mudahnya masyarakat mengakses sistem pembayaran digital. Menurutnya, digitalisasi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi karena masyarakat maupun pelaku usaha tidak lagi bergantung pada uang tunai.
6: Jadi kan Mbak, kalau kita nengok fakta di lapangan, memang sekarang ini semakin meningkat nih yang namanya digitalisasi. Bahkan itu sudah sampai ke pasar-pasar tuh Mbak. Saya tengok di pasar keluarga itu ada. Terus pas saya beli buah juga, semua menggunakan QRIS. Nah, jadi memang pertumbuhannya pesat. Nah, tapi di satu sisi kita nggak bisa mengatakan bahwa pertumbuhan banyaknya orang pakai QRIS itu adalah indikator kemajuan perekonomian atau indikator ketahanan ekonomi.
0: Ia menilai kemudahan pembayaran menjadi salah satu manfaat utama dari perkembangan sistem pembayaran digital. Bagi pelaku usaha, tersedianya berbagai pilihan pembayaran juga dapat membuka peluang lebih besar untuk melayani konsumen. Terlebih, penggunaan QRIS kini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga telah merambah pedagang kecil. Sofia mengatakan, apabila dimanfaatkan secara optimal, digitalisasi pembayaran dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, termasuk berpotensi meningkatkan omset UMKM. Menurut Sofia, kemudahan transaksi dapat membuat konsumen lebih leluasa melakukan pembayaran. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan jumlah transaksi yang telah diterima pelaku usaha. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh menyebut penyaluran insentif desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, aturan terkait pemberian insentif termasuk besaran pagu anggaran untuk masing-masing desa belum diterbitkan. Insentif tersebut nantinya diberikan kepada desa-desa yang dinilai memiliki kinerja terbaik. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan, pihaknya berharap aturan dan pagu anggaran insentif desa dapat segera ditetapkan pemerintah pusat. Menurut Lucy, Kepastian mengenai besaran dan mekanisme penyaluran insentif penting agar desa yang memiliki kinerja terbaik dapat segera memperoleh penghargaan atas capaian mereka. Termasuk bagi desa yang telah menjalankan program Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya peningkatan kinerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
6: Untuk insentif desa itu kan kemarin kan sesuai dengan PMK 7 itu, untuk insentif desa itu akan menunggu kembali PMK terbaru, Pak. Sampai dengan saat ini kan belum ada ya, Pak. Jadi memang pagunya untuk insentif desa ataupun pagu untuk desa KDMP itu juga belum ada, Pak, pagu KDMP-nya.
7: Berarti seluruh Indonesia, Bu, ya?
6: Seluruh Indonesia, Pak, karena PMK-nya sampai dengan saat ini belum. Nah, mudah-mudahan ada info yang menyatakan September ini sepertinya mungkin sampai, tapi ya, kita lihat sampai dengan 30 September ya, Pak, ya.
0: Lucy berharap seluruh desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat tetap bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, KPPN Sungai Penuh akan menindaklanjuti kebijakan tersebut setelah aturan dan pagu anggaran insentif desa diresmi diterbitkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Abul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh dan Kerinci turut mendukung program 3S pemerintah Kota Sungai Penuh melalui kegiatan sosial dan bantuan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
8: Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh Kerinci berkontribusi dalam kegiatan bakti sosial bersama tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh. Wakil Ketua Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh Nur Lusriah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap program 3S pemerintah Kota Sungai Penuh dan upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menyalurkan paket sembako kepada sejumlah sasaran, diantaranya anak yang mengalami stunting, berisiko stunting, ibu hamil, lansia yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi. Bantuan yang diberikan berupa pakaian, minyak goreng, gula, teh, roti, dan juga sarden.
9: Alhamdulillah, hari ini kami ikut berkontribusi bersama Bakti Sosial Ibu-Ibu PKK Kota Sungai Penuh Kerinci. Kami dari YAI Kota Sungai Penuh Kerinci, alhamdulillah, ikut mengantarkan kebahagiaan berupa paket sembako untuk target-target tadi, ada yang stunting, ada ibu hamil yang kurang pertumbuhannya sedang diperhatikan oleh ibu wali kota.
8: Nur Rusia mengatakan kepedulian sosial juga diwujudkan melalui program Warung Berkah yang dilaksanakan setiap Jumat. Program ini berupa pembagian makan siang bagi masyarakat yang hadir di pendopo lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain itu, Abdul Yatama Indonesia turut membagikan nasi kotak ke masjid-masjid serta mendukung berbagai kegiatan sosial lain. Nur Rusia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Jambi pagi tadi menggelar tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti sebagai rangkaian Hari Radio ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
10: Dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, Radio Republik Indonesia Jambi pagi tadi menggelar kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kesatria Bakti Jambi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghargai jasa pahlawan, termasuk para angkasawan dan angkasawati RRI yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang lembaga penyiaran publik tersebut. Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, mengatakan momentum Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang peringatan, namun juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus mengisi dan mempertahankan nilai-nilai perjuangan melalui program siaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, di usia ke-81 tahun, RRI terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan menyesuaikan program dan layanan terhadap perkembangan era saat ini.
11: Rangkaian kegiatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, di mana kita menghargai para pejuang kita, baik pejuang revolusi maupun juga angkasawan-angkasawati yang sudah mendahului kita, dan maknanya bisa kita ambil bahwa kita harus mengisinya dan mempertahankannya dalam program siaran yang ada di Radio Republik Indonesia. 81 tahun, mestinya kita memberikan yang terbaik untuk melayani publik. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan yang lebih disesuaikan dengan era saat ini.
10: Selain tabur bunga, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 juga diisi dengan seresehan yang digelar secara daring melalui Zoom bersama RRI Pusat. Di hari yang sama, RRI Jambi juga menggelar kegiatan santunan bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi dengan jumlah bantuan sembako yang disalurkan sebanyak 15 paket. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Karhutlah tahura batang hari, masuk hari ke-13, waterbombing masih dikerahkan. Hujan berpotensi turun pada 10-11 September, diharapkan akan mengurangi asap di Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya I. Iswandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jambi Sipin Bakarudin. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Ya, pendengar, selamat siang di mana saja Anda berada di siang hari ini, gimana? Pastinya masih semangat ya, tetap semangat harus ya. Yang lagi di perjalanan hati-hati, yang lagi makan siang, wah jangan lupa nih berbagi rekomendasi menu juga ya. Nah, siang ini pendengar kita mau ngobrol santai ya. Saya mau tahu nih, kalau Anda punya waktu istirahat 1 jam sekarang ya kan, Anda lebih pilih tidur, makan enak, scrolling media sosial, atau ngobrol sama orang tersayang? Nah, itu dianya. Yuk gabung bersama saya di ajang sharing informasi dan request lagu pop Indonesia ya. Edisi hari ini pendengar di Rabu 9 September 2026 ya. Dan tentunya pendengar, yang pasti Anda juga bisa kirim jawabannya ke saya melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-6707-8850 ya. Nah, sekalian jangan lupa tuliskan lagu yang

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
7: Anda masih bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan tiba saatnya kita di Prodangdut siang ini pendengar. Dan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu juga tetap ditemani suasana hati yang menyenangkan dengan Prodangdut siang ini. Yang sedang bekerja, yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker. Ataupun yang santai di rumah, jangan lupa kasih kesempatan diri untuk menikmati sedikit hiburan musik dangdut di siang hari ini. Dan di siang ini kita akan goyang santai dengan musik dangdut pilihan. Karena dangdut itu memang punya cara untuk bikin suasana jadi lebih hidup. Kalau ada kondangan, ada kegiatan, gak ada dangdut, no dangdut, no party ya. Kadang liriknya bikin baper, kadang bikin senyum sendiri, bahkan tak jarang bikin kaki ikut bergoyang atau happy-happy kita di siang hari ini. Nah, mendengar kami buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dangdut pilihan Anda atau lagu dangdut ingin Anda dengarkan. Dan pendengar, sambil menunggu untuk bergabung bersama kami, tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Sungai Penuh dan Kerinci di siang hari ini. Jangan coba dengar, ikut berinteraksi, sampaikan salam, kirim request lagu atau sekedar berbagi cerita di siang ini melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670. Siapa tahu lagu pilihan Anda yang berikutnya akan segera hadir, maksudnya menemani aktivitas Anda. Jadi tetap di sini bersama kami di Prodangdut RRI Sungai Penuh dan Kerinci.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Renda, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Salam hormat dari hutan kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Terima kasih dengan masih bersama kami di Prodangdut siang ini. Dan kami masih menemani Anda hingga pukul 15 Indonesia Barat nanti. Dan masih ada, kita masih punya beberapa waktu untuk menikmati musik-musik dangdut kita di siang hari ini. Dan pendengar, musik dangdut memang kadang bikin happy, kadang bikin sedih, kadang bikin bikin berjoget pastinya. Dan musik dangdut memang gak ada matinya. Sampai saat ini musik dangdut masih menjadi pilihan dan masih menjadi prima donna di setiap-setiap event, acara apapun itu pasti ada musik dangdut. Dan untuk Anda yang bergabung bersama kami, untuk bergabung sama kami bisa di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-7870-9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang. Nah, mendengar sama mendengar itu bergabung sama kami, kita dengarkan satu lagu dangdut kita semua ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

panggilan sidang perkara perdata nomor 37 garing PDT G 2026 garing PN Sungai Penuh kepada nama Sabre Haji Muhammad Sharif, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat terakhir Desa Sleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Arifin bin Rahmat, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Sabri Haji Muhammad Sharif dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Kami ulangi, panggilan sidang perkara perdata nomor 37 garing PDT G 2026 garing PN Sungai Penuh kepada nama Sabri Haji Muhammad Sharif, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat terakhir Desa Sleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh nama Arifin bin Rahmat, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Sabri Haji Muhammad Sharif dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang perkara

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتْ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh. Apa kabarnya sore ini? Semoga kalian masih tetap sehat, masih tetap semangat, dan yang paling penting masih punya energi buat seru-seruan sore ini. Nah, buat yang baru pulang kerja, yang baru pulang sekolah atau kuliah, atau yang lagi nyantai di rumah, atau lagi dalam perjalanan, bahkan yang dari tadi kerja tapi pikirannya udah pengen pulang, ayo sini merapat bareng kita di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Oke, bareng L di Jaga Sore dari pukul 15.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat ya guys. Oke, buat kalian yang mau request lagu di sore hari ini, aku cuman terima chat WhatsApp di 0811-7870-9670. Tulis aja mau kirim salam atau mau request lagu, siapa tahu lagu yang kamu tunggu-tunggu justru sebentar lagi bakal aku putarin. Dan buat yang sedang di jalan, hati-hati ya guys. Sore-sore jangan cuman baper guys, kita bikin suasana makin asik ya. Tetap di 96,7 RRI Sungai Penuh, dan sekarang kita buka sore ini dengan sebuah lagu yang siap bikin suasana makin hidup. Apa tuh? Selamat mendengarkan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ma, Papa berangkat dulu ya.
4: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
5: Dadah, ya.
3: Halo. Halo.
6: Posisi di mana sekarang?
3: Saya sekarang di jalan.
6: Nanti saya telepon lagi.
3: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas.
6: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
7: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
6: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
7: Apa? Suami saya kecelakaan?
8: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Sobat Pro 1, buat kamu yang sebentar lagi mau masuk kuliah, aku ada tips nih buat memilih jurusan kuliah. Nah, ada beberapa tips yang bisa kamu pertimbangkan. Yang pertama, kenali minat dan kemampuan diri sendiri. Coba diingat lagi pelajaran apa yang paling kamu sukai waktu sekolah. Kamu lebih senang berhitung, membaca, berbicara, menggambar, bekerja dengan orang, atau mungkin tertarik dengan teknologi. Jangan memilih hanya karena jurusannya sedang populer. Yang kedua, cari tahu isi jurusannya. Jangan cuma melihat nama atau gelarnya. Cari tahu mata kuliah yang akan dipelajari, seperti apa tugasnya dan kemampuan apa yang akan kamu dapatkan setelah lulus. Tips yang ketiga, lihat prospek pekerjaannya. Ini penting banget loh. Jangan sampai nanti setelah kuliah kalian enggak tahu mau kerja di mana gitu kan. Lamar sana sini enggak lolos gitu. Jadi kamu bisa mencari tahu lulusan jurusan tersebut biasanya bekerja di bidang apa dan bagaimana peluang karirnya. Tapi ingat, jangan hanya mengejar pekerjaan yang katanya menjanjikan kalau ternyata bidangnya sama sekali enggak kamu sukai. Nah, yang keempat, pertimbangkan biaya dan lokasi kuliah. Hitung bukan hanya uang kuliah, tapi juga biaya tempat tinggal, makan, transportasi, buku, dan kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir, jangan memilih karena ikut teman. Temanmu boleh punya pilihan sendiri, tapi pekerjaan, perjalanan kuliah dan karir itu akan kamu jalani sendiri. Jadi sebelum menentukan jurusan, coba tanyakan 4 hal ini kepada diri sendiri. Aku suka apa? Aku bisa apa? Aku ingin menjadi apa? Dan aku mampu menjalaninya atau tidak? Nah gitu ya guys ya. Ini juga bisa buat tips buat orang tua juga sih. Jangan asal menyekolahkan anak atau mengkuliahkan anak gitu ya. Semoga kamu yang sedang mencari jurusan segera menemukan pilihan yang paling cocok. Jangan terburu-buru, kenali dirimu dan cari informasinya, lalu tentukan pilihan dengan matang. Oke, itulah sekilas tips memilih jurusan kuliah dari L di sore ini. Tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Thanks a lot ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
2: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Kalau boleh memilih 1000 kali untuk jatuh cinta, aku tetap ingin jatuh cinta di hati yang sama. Karena ternyata bahagia itu sederhana ketika orang yang kita cintai juga memilih untuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Rusak sangku ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rendah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia bekerjasama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Cermin Wanita Solihah.
1: Era penerapan sistem pemerintahan kapitalisme demokrasi yang sekuler itu juga akan berakhir ketika umat menyadari bahwa mereka saat ini membutuhkan sistem pemerintahan Islam.
2: Iklan-iklan yang bertebaran sekarang ternyata kebanyakan sebagai alat propaganda kapitalisme, ya, untuk membentuk jiwa konsumtif dalam diri masyarakat. Karenanya, kita semua harus waspada dan membentengi keluarga serta masyarakat dari propaganda ini.
0: Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Cermin Wanita Solihah. Saatnya Muslimah bicara masa depan bangsa dengan Islam, Syariah, dan Khilafah. Cermin Wanita Solihah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, jumpa dengan saya Armila dalam program Cermin Wanita Solihah, kerjasama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dengan radio kesayangan Anda. Selama 30 menit ke depan, Cermin Wanita Solihah akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Pendengar yang dirahmati Allah, saya tidak sendiri. Telah hadir untuk menemani bincang-bincang kita pada hari ini Ustazah Hajah Siti Rofida, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah praktisi pendidikan, pengamat, pemerhati, dan penulis persoalan-persoalan perempuan, keluarga, dan generasi. Beliau juga adalah dari anggota Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.
0: Apa kabar hari ini Bu Siti Rofida?
1: Alhamdulillah baik Mbak Armila.
0: Ya. Nah, tema yang hari ini akan kita angkat para pendengar yang dirahmati Allah adalah maraknya kasus membunuh anak. Akhir-akhir ini kita menyaksikan di media massa banyak sekali berita yang mengangkat seputar berita terkait ibu membunuh anak. Ada beberapa dari mereka yang hubungannya ibu tiri kepada anak tiri. Kemudian ada yang bahkan ibu kandung ke anak kandung. Salah satu contoh, misalnya karena sakit hati suaminya menikah lagi, Ibu Dewi Sartika, umur 23 tahun, membunuh anaknya. Inilah yang akan kita tanya seputar maraknya kasus pembunuhan anak. Nah, Ustazah, bagaimana dengan fenomena ibu membunuh anaknya sendiri ini? Bagaimana tanggapan Ustazah?
1: Ya, baik Mbak Armila, juga pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada. Memang kita cukup terkejut ya, cukup dibuat kaget begitu ya, dengan sesuatu yang dalam pikiran kita tidak mungkin dilakukan ya, oleh seorang ibu yang melahirkan ya, ya, melahirkan anaknya itu. Tapi begitulah faktanya kondisi sekarang ini. Bahkan pernah terjadi kasus yang di Malang, Jawa Timur itu ya, ya Mbak Armila ya, ya. Pada tanggal 26 Februari 2013 tuh, gantung diri di belakang rumahnya seorang ibu ya, ini ya, setelah membunuh anaknya. Jadi anaknya tah yang umur 4 tahun ya, yang dia lahirkan, anak kandung ya, itu diberi racun gitu, racun serangga, diminumkan ke anaknya. Setelah membunuh anaknya dia gantung diri gitu Mbak. Nah, bahkan lebih heboh lagi ya, waktu itu juga terjadi di Malang juga ya, yang tahun-tahun sebelumnya itu, seorang ibu bernama Junaina Mercy ini 37 tahun bersama 4 anaknya ini ya, bareng-bareng bunuh diri nih. Iya. Jadi mereka berlima ya, anaknya 4 kemudian sama ibunya, ini menenggak racun potasium di kamar tidur utama keluarga. Bayangkan. Jadi tidak hanya ya, dia itu berpikir membunuh dirinya sendiri, tapi sekalian
0: mengakhiri hidupnya juga begitu ya, ya.
1: Nah, fenomena seperti ini memang seperti bentuk pelarian begitu ya, ya. Jadi memang merupakan bentuk pelarian. Biasanya ini Mbak ya, karena tekanan hidup bisa jadi enggak tidak mampu menanggung beban hidup yang terlalu berat. Ya. Kadang karena sakit hati saja.
0: Sepertinya itu motif terbesar juga
1: betul,
0: ya, ya, faktor ekonomi itu
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Kadang-kadang kembali ekonomi enggak masalah, tapi ya, sakit hati ke suami, anak jadi sasaran.
0: Oh iya iya, nah, tadi ya, seperti ya, tadi yang kita bahas.
1: Iya. Ya. Jadi tadi tidak melulu faktor ekonomi sebenarnya ini. Jadi yang intinya tekanan hidup. Tekanan hidup itu bisa perasaan suami istri ini ya, atau bisa memang ekonomi. Ya. Memang di tengah kehidupan begini nih Mbak ya, kehidupan sistem kapitalis ini, orang pikirannya kan memang pragmatis, ya hedonis gitu ya. Ditambah semakin jauh dari agama, ini membuat orang gampang stres. Tekanan sedikit aja dalam hidupnya itu dia udah stres. Nah, ketika stres muncul, pelariannya itu biasanya yang paling cepat menurut dia. Yang bisa menyelesaikan perkara dengan cepat. Nah, ini akhirnya apa? Ya pilihan paling banyak yang dilakukan orang ya mengakhiri hidupnya. Dianggap setelah hidupnya selesai tidak ada lagi masalah. Mereka lupa bahwa nanti ada masalah di akhirat ya. Nah, ini yang tidak dipikirkan karena jauh dari agama tadi itu. Tidak hanya itu Mbak ya, mereka juga berpikir daripada anak-anaknya juga mengalami kondisi penderitaan dalam hidup ini, dibunuh sekalian. Jadi biar selesai bareng-bareng begitu ya. Nah, inilah yang tampaknya melatar belakangi ya pelarian mereka. Tekanan hidup yang begitu kuat, sementara mereka tidak orang-orang itu tidak mampu menahan ya tekanan itu, nekatlah mereka cari cara yang paling cepat menyelesaikan persoalan gitu.
0: Iya. Nah, kemudian Ustazah, masalahnya tapi kan ibu ini tidak hanya membunuh dirinya.
1: Betul.
0: Tetapi juga yang mereka ini membunuh anaknya. Nah, bagaimana ini Ustazah?
1: Nah, itu yang saya katakan tadi, Mbak. Jadi pertama memang ya, keimanan pada si ibu tadi itu memang lemah gitu. Yeah. Jadi dianggapnya kalau hanya dia yang membunuh dirinya, dia masih terpikiran anak-anaknya, nanti siapa yang nanggung. Yeah. Gitu kan begitu. Yeah. Nah, ini sebenarnya memang tidak adanya peran negara gitu ya. Hmm. Dalam meriayah rakyatnya gitu ya. Harusnya kan ada nih perlindungan negara dan keluarga terhadap anak-anak ini, tapi kan tidak ada peran itu. Mm-mm. Jadi dibiarkan masing-masing individu menyelesaikan sendiri urusan bersama anak-anaknya. Yeah. Memang benar Mbak Almila bahwa anak-anak ini harus diasuh oleh orang tuanya ya. Kita mm-mm. paham itu, hukum hadona, pengasuhan anak itu ada di pundak ibu gitu ya. Yeah. Ketika ibu itu memang istilahnya itu layak untuk mengasuh,
0: memiliki kemampuan, ya, gitu
1: memiliki
0: ya,
1: kemampuan kafaah gitu ya, memiliki iya. kemampuan. Namun Islam tidak memaksakan hal itu, mm-hmm. bahwa hak asuh itu harus diberikan kepadanya. Kalau ibunya nggak mampu, misalnya ada kelainan, misalnya,
0: iya.
1: kan ada gitu ya. Secara fisikly mungkin sehat, tetapi mm-hmm. psikis terganggu.
0: Jadi hak asuh itu tidak dipaksakan.
1: Tidak dipaksakan. Memang hukum hadona asalnya di tanggung jawab ibu, mm-hmm. tapi ketika ibu tidak mampu menanggung itu, misalnya mudah stres, ya cepat gitu. Tidak mampu menahan beban hidup yang luar biasa, itu berarti dia dianggap tidak mampu.
0: Nah di sinilah peran kepada siapa,
1: betul saya. Peran keluarga Mbak.
0: Oh iya.
1: Jadi mm-hmm. yang terdekat, jadi keluarga dekat. Apa kalau suaminya masih ada berarti harus ditanggung suaminya. Mm-hmm. Kalau tidak ada berarti dari saudara si istri.
0: Oh.
1: Ya.
2: Masih bersama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji gak tuh?
3: Iya, janji.
1: Oke.
3: See you.
1: Bye-bye.
3: Bye.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singapura dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefidar Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singapura, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramba, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّاتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, gak terasa ya kebersamaan kita di sore ini sudah sampai ujungnya nih. Terima kasih buat Sobat Pro 1 yang udah nemenin El dari jam 3 sore tadi sampai jam 7 ya, bentar lagi. Semoga sore kalian bikin lebih seru ya. Bentar, mic-nya lepas guys. Ya tapi kalian gak usah kemana-mana dulu, karena nanti kalian akan bergabung di Pro 3 Jakarta. Kalian akan mendapatkan info yang lebih up to date gitu ya, dan yang pastinya seru. Terus nanti juga kalian akan ditemenin sama Kak Citra Wulandari di pukul 7 hingga pukul 12 malam nanti. Sekali lagi terima kasih sudah menemani El dari tadi. El pamit dulu, tapi jangan sedih karena besok jam 10 pagi kita ketemu lagi di Pro 1 Sungai Penuh pastinya ya. Saya El undur diri, jaga kesehatan, hati-hati di jalan, dan tetap semangat menjalani hari. Sampai ketemu besok jam 10. Dah.

0: Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
1: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
2: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat. Lo ngerti gak sih?
0: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
2: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
0: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
2: Bebaskan angkutan umum kita
0: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
1: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
2: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah, lihat. Lo ngerti gak sih?
0: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
2: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
0: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
2: Bebaskan angkutan umum kita
0: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.
4: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo. Nah,

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar.
1: Tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
4: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
3: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
4: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
5: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
4: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
6: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
7: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
8: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
7: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
9: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
10: Bersedia.
11: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
11: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
12: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
11: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
14: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
15: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
13: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
16: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
17: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
16: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
18: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
16: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
20: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
21: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
20: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang...
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
22: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
21: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
23: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
21: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
1: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
1: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
3: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
1: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Merasa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, edisi 9 September 2026 hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang pendengar, selamat malam pendengar untuk kebersamaan di malam ini. Nanti akan ada ruang rindu berjaringan yang akan menyapa Anda tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Yah, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi?
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: sudah 7 hari, 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

Ya, Bebreng Air untuk selanjutnya kita akan ikuti di Ruang Rindu Nasional Pendengar untuk kebersamaan di edisi hari ini ya, bersama Ismi Aziz untuk presenter atau hostnya ada Ita Purnamasari, Yudi Ismail ya. Akan kita ikuti bersama-sama Ruang Rindu Nasional pada pukul 20 hingga pukul 22 ya waktu Indonesia Barat, lebih kurang 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, hadir menemani dan menyapa Anda.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa Iman kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Aduh,
0: baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu. Kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: sayang.
0: Ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan Papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu loh, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, halo. Nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya bisa udah jadi kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau
0: tapi,
1: telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice
1: kirim,
0: note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah aku kedengeran
1: sama
0: Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya. Siap kalau begitu. Oke, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang.
2: Mbak Ismi.
1: Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
1: RRI 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow,
1: ya.
2: Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Panas, ya, di
2: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang
1: ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang ditanyakan?
5: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital, zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Untuk semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya bang.
6: Bang Rindu, Ruang Pengajar Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan bang. Mbak silakan.
2: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama lo nggak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar lo.
2: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki?
6: Baji-baji.
2: Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Beni.
2: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas
6: ya.
0: Mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab terjawab, ya.
7: Iya. Selamat saja semuanya. Malam Mbak sama
2: Mbak Cecilia.
7: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik pulih. Aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
2: Kalau misalnya
1: bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
1: Okay.
2: Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Oh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
1: di Blackboard sama, ya, benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
2: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
2: terus
1: iya.
2: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
2: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
1: Oh, Marcel
0: yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang
8: orang Prancis.
0: Iya,
8: jadi
0: iya,
8: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
8: jadi
1: iya,
8: orang enggak berani.
1: Iya, gitu, benar-benar.
0: Oke. Okay. Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam. Iya.
0: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
8: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
8: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya,
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung okay, Malam.
0: Siap, kita break okay, dulu okay, nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat
2: kok. Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi aku ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wee. Hampir sekarang juga.

0: bisa aja di Mbak Ismi mah.
1: Ya wes.
0: Kita terima telepon dulu ya, okay. Mbak Ismi. Kali
1: kita
0: ini
1: ke Bondowoso.
0: Ada Pak Putra Magenda.
1: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cumber. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya, selamat malam Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam bintang tamu
0: ya,
2: yang terhormat
0: Mbak Ismi.
3: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
2: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
1: Siap.
2: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Pertanyaannya apa nih?
2: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
0: Amin.
2: Pertanyaan saya
0: amin,
2: kepada Mbak
0: amin,
2: Ismi.
0: Amin.
2: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
1: siap.
2: Apa yang terkenal?
0: Siap, ya. Nanti dijawab ya.
2: Olahraga apa yang disenangi?
1: Ya, okay.
2: Mohon pencerahannya.
1: Siap.
2: Salam-salam boleh.
0: Boleh.
1: Silakan tiga orang.
2: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arjita di Pro 1 RRI Jember, tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin.
1: Siap.
2: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
1: Siap.
2: Juga ada Bang Leman, Mbak Titiin.
1: Lah, kan cuma tiga, Pak.
2: Ya, Bogor. Semuanya Bogor.
1: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
2: Selamat bertugas.
1: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
1: Iya.
0: Siap.
1: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
0: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
1: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
1: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
3: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh, fans. Saya suka sekali lagunya itu. Apa lagunya
0: kasih
4: janganlah cerita yang lalu. Bagus sekali itu.
3: Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak, lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
1: okay.
4: Aja ya.
1: Siap.
0: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
3: Oke oke
1: oke.
4: Itu aja ya.
1: Sama-sama Bu Fatmawati.
3: Salam sehat selalu.
1: Oke silakan.
0: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Kita ke Lampung.
0: Ada Bang,
1: Bang
0: Leman.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
1: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
1: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
0: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
0: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
1: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismail Aziz sebagai penyanyi. Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Oke.
3: Oke.
1: Silakan.
3: Silakan. Oke, makasih. Ibu
5: Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Kalimantan pun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Oke, siap. Kasih. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana
0: dari Palembang. Oma Ana
1: pedagang pempek.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Silakan.
6: Cintaku padamu.
1: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
0: Alhamdulillah baik. Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
0: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya. Oh, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju malah.
1: Oh. Bisa aja.
0: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
1: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
3: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
1: Ajis siapa?
0: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
3: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
0: Oh, Ajis pelawak. Iya.
3: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
0: Oma, ya, papa, bisa ya. Aja deh.
3: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
1: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke.
0: Jawab Oma.
6: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
0: Betul,
6: gitu.
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
1: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
1: Mm-hmm.
3: Iya, makasih.
6: Boleh dong.
0: Salam-salam.
1: Mas
0: Yudi.
1: Iya, tiga.
6: Iya, ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
1: bersama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya.
0: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
7: Mengelang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
0: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya.
0: Lagu
7: saya ruang rindu api.
1: Api,
0: Teteh. Teteh.
1: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo, Ismi Ajis.
3: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
3: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
0: Betul.
7: Iya. Betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
3: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Yusmi Aziz ya.
3: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
3: Sama-sama.
1: Siap.
7: Iya. Tadi mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
0: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
1: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
1: iya Pak dong.
7: Ahmad cepet itu ke gimana sih, jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia, lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
1: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Oh, terima kasih Teteh.
3: Terima kasih Teteh.
1: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
1: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
0: Ada Mbak Ismi Aziz ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Dapa tuh dari
0: Mas Yudi,
1: Tony,
8: Mbak
0: Mas Yudi,
8: alhamdulillah.
1: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahun,
8: ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
1: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
8: Kenapa?
1: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
0: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
1: Siap, lebih sukses. Amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
1: Amin.
3: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh.
1: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
1: Iya, siap.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
1: Oh gitu, baik ya. Kalau begitu.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada.
1: Oke, okay, terima kasih Pak.
8: Dan
0: siap,
8: sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama Pak.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
0: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih, senengnya sih ya biasa lah, pakai nasi lah.
1: Nasi ya.
0: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
3: Harus
0: banget.
3: Makan nasi pakai ikan.
0: Sama
3: biasanya.
1: Dulu, kirain sama makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
0: Ya nasi pasti.
3: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
0: Suka banget sama ikan ya.
1: Iya.
0: Bukan ikan tapi Mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
0: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
1: Ini jalan-jalan olahraga, Mbak Ita.
0: Udah tahu kan bercanda lo, Mas.
1: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Ember.
1: Namanya juga bonek, Mbak.
0: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
1: ya. Oke.
3: Iya. Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
0: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih, sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
0: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
0: Pengalaman pahit.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show, terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
0: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit, itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
3: Iya,
0: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Gitu.
1: Begitu ya.
3: Karena
1: siap.
3: Kita memang hobi kan.
0: Bener.
3: Karena hobi
0: banget.
3: Jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Betul.
1: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
1: itu pertanyaan
3: banget.
1: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Generasi muda sekarang ini.
1: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi aja terus. Di kamar mandi kayak.
1: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
1: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
1: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
1: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
1: Di support TVRI gitu kali ya?
3: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
0: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, tetap.
0: Ada acara
3: tetap
0: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
3: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
0: tetep
3: Baru.
0: Melalui proses itu
3: tetap. Kayak gitu loh.
1: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
1: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
1: Papa, mama, ya, mama papa kok papa mama. Mama
3: papa. Untuk ya sudah. Saya.
1: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya, ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
3: Oh,
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengkyu Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh. Hilang,
0: putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya, aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas.
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya.
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan? Enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh di bisa enggak?
1: Ella. Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi dong, lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Ya.
1: Siap.
2: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
3: Anak kucing.
0: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan
5: ya. Mbak Ika Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
3: dari Ambon. Itu
5: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Semangat ya. Makasih yuk.
5: Saya berapa ya buat
2: aku. Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan prosesnya di seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Kumai, Ica Purnamasari.
2: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah
3: Madeceng. Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oke.
1: Oh lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
3: Lagu Bugis,
6: enggak
3: tahu
6: kan
3: lagu Bugis.
6: Ya untuk Yudi Smile dan Mbak Ita, saya salam ya.
2: Boleh silakan.
6: Ya untuk Denny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Pro 1 Jaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, apa kabar? Sehat Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum. Ke Manado belum.
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
7: ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
2: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes.
1: Waduh.
3: Dan Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya iya.
2: Oke. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
2: Betul.
3: Iya.
2: Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Nah, soalnya ini kelahiran 94, nggak tahu kemana arahnya. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini where keep stay tune.
1: Oke, okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
2: Halo sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong. Waduh, aku diceritakan.
2: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya.
2: Boleh dijawab sayang? Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
2: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan mestinya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy jadi ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ke
2: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Mm-mm. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi
0: Mbak Ismi. Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah Bukan. Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Terus Mbak Ismi enggak tahu?
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua untuk kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita ya. Dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari kalangan,
1: aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non artis
1: ya.
2: Non artis. Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah main. Baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita,
2: iya.
5: Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya iya iya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, iya, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih buat Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah ya.
1: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa
2: udah
1: ya.
2: Rasakan, Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Nanti
0: Ismi.
2: Kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismi Aziz tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta. Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami tentunya ada di fix line di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Sudah ada penelpon dari WhatsApp call, tentunya kita terbang ke Bogor, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Halo, selamat malam Mas Andes Satria.
0: Siap, apa kabar Bung Brandy malam hari ini?
1: Baik, saya malam ini gak di Bogor nih, di Palembang nih, masih tugas.
0: Wow, di Palembang berarti kita terbangnya jauh sekarang.
1: Iya, Mas Andes.
0: Siap,
1: malam
0: gitu.
1: Ini, besok baru pulang Mas Andes.
0: Oh, besok
1: saat
0: baru pulang.
1: Ini masih di Palembang.
0: Saya flight tentunya untuk Bung Brandy.
1: Iya, nah, tadi saya sudah dapat nih.
0: Apa nih?
1: Yang Ruang Rindu tadi,
0: iya,
1: nasional.
0: Oh iya, tadi mendengarkan.
1: Cuman dapat voice note aja, enggak panggil telepon. Tedinda masuk tadi, Tedinda Kang Samrin masuk.
0: Bener.
1: Saya panggil voice note.
0: Iya, voice note tadi diputarkan bersama Yudi Ismail. Baik, mungkin dari Palembang ingin mendengar lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Tahun berapa nih Mas Andes?
0: Tahun 80, 90 dan 2000 pas.
1: Kalau 2000 saya lagunya No Me Ame ya,
0: No Me Ame.
1: Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez.
1: My favorite song.
0: Siap, okay. Kalau gitu. Oke, disiapkan tentunya Bung Brandy, mungkin salam yang ingin disampaikan.
1: Ya, malam ini jauh dari Palembang untuk Mas Andes dan kru Faiz.
0: Siap.
1: Dan Bidi ya, malam ini.
0: Betul.
1: Yang tugas. Semoga sehat, sukses dan selalu menjadi nomor satu di Pro FM.
0: Amin.
1: RRI.
0: Siap.
1: Dan gak lupa selamat ulang tahun nanti nih Mas Andes.
0: Betul.
1: Yang tanggal 11 ya.
0: Iya.
1: Selamat ulang tahun. Ya, mudah-mudahan semakin jaya di udara.
0: Amin.
1: Pro Insat FM. Lalu untuk rekan-rekan yang di Bogor, biasa teman-teman saya Bang Rey, Kang Hasanuddin, Teh Dinda, Nafia, Batin dan Kak Puja di Bintuni ya, yang jauh.
0: Baik.
1: Di sana.
0: Iya.
1: Gitu Mas Andes. Jangan lupa Mas Andes, kopinya diseruput.
0: Ah, itu dia, sudah dibuat. Siap. Bung Brandy.
1: Baik Mas Andes, itu saja. Nanti olahnya dikirim ya ke Pro 1 Palembang.
0: Aman, siap.
1: Terima kasih Mas Andes.
0: Sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang tapi sebenarnya dari Bogor tadi Bung Brandy, masih dari Bogor Community Club ya. Ada Kang Hasan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andel.
0: Malam Kang Hasan, apa kabar? Tadi sudah
2: selamat
0: bergabung.
2: Selamat buat HUT RRI.
0: Wah, terima kasih.
2: 81.
0: Siap. Waduh, Kang.
2: Tanggal 11 ini.
0: Amin. Nanti. Siap, betul.
2: Udah sehat selalu, jaya di udara.
0: Amin.
2: Di udara.
0: Siap.
2: Sehat semua krunya, sehat semua. Berkreasi, berkarya untuk bangsa semuanya.
0: Iya. Siap Kang.
2: Oke buat Bang Andes. Ada Bang Brandy tadi.
0: Betul.
2: Buat Palembang. Halo. Semoga sehat selalu Bang Brandy ya.
0: Ya amin. Siap Kang, mau dengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Saya pengen mencoba seberang dulu dah lagunya.
0: Boleh.
2: Pengen dengerin itu Endless Love dari Danny Rose sama
0: Leonor
2: itu.
0: Oh, Diana Rose dengan Endless Love-nya. Tunggu sebentar. Endless Love dari Diana Rose dan juga Leonor Richie. Kita cari dulu Kang, sebentar. Ada dong tentunya disiapkan untuk Kang Hasan. Siap. Salamnya Kang mungkin untuk pendengar lain.
2: Itu buat Tedinda.
0: Baik.
2: Selamat malam Mas Salwa Tedinda.
0: Sama
2: Nafia. Bang Rey. Ibu Atin, Ibu Dindin Bekasi, Bang Haris, juga Pak Kungjo, Ica, Cika di Banda Aceh.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu. Oke buat Andes sama krunya, sama Faiz, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke. Jangan lupa kesehatan dijaga.
0: Iya Kang.
2: Kopi. atau susu?
0: Kopi kita malam hari ini.
2: Mantap.
0: Siap.
2: Oke, Fonado, selamat bertugas ya.
0: Siap. Kang Hasan,
2: assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita terbang ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Halo, Kak Cika. Apa kabar?
3: Juga. Kabar baik, gimana Jakarta?
0: Jakarta kabar baik juga dan belum hujan. Jakarta kedua hari kemarin tuh masih terdampak dari abu vulkanik letusan erupsi Gunung Anak Krakatau, Kak Cika. Jadi kita wajib masih pakai ya? Masker. Masih tapi masih. Wajib pakai masker juga. Gitu.
3: Oh, gitu. Mm-mm. Amannya sudah pakai enggak?
0: Pakai dong, tapi kalau di dalam ruangan aman insyaallah.
3: Ah, gitu. Yang penting kan pernafasannya jangan terganggu.
0: Itu.
3: Nanti enggak bisa nyiar lagi.
0: Ah, benar.

Ya, berdengar baru saja kita dengarkan di Ruang Rindu Nasional ya, tentu Ruang Rindu Berjaringan, dan selanjutnya menemani Anda di Musidan Informasi untuk kebersamaan untuk edisi siaran hari ini.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: coba bahagia. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: kalau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan remaja Indonesia.

0: Kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siaran bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi sadar pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Kamis 10 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Surakallahu al-azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mauizah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in for fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal-amal salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal-ghadab yuzilul aklu wal-hasadu yuzilul din wat-tama'u yuzilul haya' wal ghibah yuzilul amalus salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu, kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal ghadab yuzilul aqlu. Marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan empat mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati, mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu diantaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga, keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Apabila mana marah itu sudah

Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Quran pada ayat ke 135 surat 134 surat Al-Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kazimina al-ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kaziminal ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan, pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel. Mayyuridillahu bih khairan yufaqihu fiddin, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dukum ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama. Iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al hasad wal hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya

0: kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang yang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul hayat. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki, karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal ghibah yuzilul amalus soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja, amal soleh bukan hanya zakat saja, amal soleh bukan hanya puasa saja, dan amal soleh itu bukan hanya haji saja, tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan keampunan dan pahala yang besar. Akan tetapi kita tetap hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, dia pada suatu ketika bisa dirusak, dihancurkan oleh ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar apa yang ia sampaikan kepada orang lain, apa yang ia ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau ghibah sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitam fakaritumu wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarihtumuh, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita mendapat reward, apresiasi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara pertama akal, mutiara yang pertama akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Mari kita pertahankan. Semoga empat mutiara ini selalu ada pada kita dan dia terjauh dari dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nasru minallah wa fathun qarib. Demikian tausiah kita. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, kalau seandainya kita lalai empat mutiara ini sehingga bisa dihancurkan, dirusak oleh empat perkara yang lain, yes, juga sangat berbahaya, yeah, maka yang akan menimpa diri kita di hadapan Allah, kita akan mendapat kemurkaan. Baik. Di hadapan manusia barangkali juga kita tidak disenangi, karena marah itu memberikan mudarat, yeah, baik bagi diri kita, bagi dan bagi orang lain. Orang lain juga tidak senang kalau marah itu muncul di permukaan. Ya, untuk menjaga empat mutara itu jangan dirusak oleh empat perkara yang berbahaya tadi. Kiat yang pertama yang harus kita jaga adalah yang kita mantapkan di dalam diri kita. Kita mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Yang kedua, kita tetap istiqomah, sanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Mustahil kita tidak pernah marah dalam kehidupan ini, yeah, tapi bila mana kita merasakan atau mengalami marah merajalela dalam diri kita, mari kita cepat istighfar, kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menolong kita, akan membantu kita terjauh, terlepas dari marah ini. Kemudian yang keempat, perbanyak zikir kepada Allah SWT. Zikir sebagaimana telah diatur, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita perbanyak dalam kehidupan ini. Perbanyak baca Al-Quran, juga zikir, dan zikir-zikir yang lain. Barangkali itulah jalan keluar, solusi yang harus kita lakukan untuk menjauhkan empat yang dapat merusak mutiara yang ada pada diri.
2: Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Keterbatasan armada menjadi tantangan serius bagi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas menyelamatkan warga dari ancaman kebakaran. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi pada hari ini dan besok, meski bersifat sporadis. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya, Lalan. Keterbatasan armada menjadi tantangan serius bagi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas menyelamatkan warga dari ancaman kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
2: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci harus berpacu dengan waktu saat menangani kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah. Keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh petugas. Terlebih Kabupaten Kerinci memiliki wilayah yang cukup luas dengan 18 kecamatan dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Siswadi mengatakan saat ini petugas hanya memiliki 8 unit armada pemadam kebakaran yang masih dapat digunakan, sementara 3 unit armada lainnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dioperasikan. Dari 8 armada yang masih beroperasi, hanya 2 unit armada yang tergolong relatif baru, yakni produksi tahun 2015, sedangkan 6 kendaraan lainnya merupakan kendaraan produksi tahun 2000. Kondisi tersebut menurut Siswadi cukup menyulitkan bagi petugas dalam menangani kebakaran. Pasalnya ketika kebakaran terjadi di wilayah yang cukup jauh dari pusat pelayanan, petugas harus menempuh jarak yang cukup jauh sementara api terus membesar.
3: Siap tempur. Yang aktif sekarang tuh 8. Nah, cuma yang 8 ini yang pengadaan istilahnya terbaru itu 2015 2016 itu cuma 2 buah. Lebih ya mobilnya sudah sebenarnya enggak layak pakai, semuanya sudah keluaran lama semuanya tuh, tahun 2000-an kan. Nah, yang itu layak pakai ini tuh 2015 pengadaan, kemudian 2016 itu mobil armada Sulak dengan armada Semuruk.
2: Sementara itu petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci berharap kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD dapat memberikan perhatian terhadap kondisi armada yang ada. Menurut petugas, keberadaan armada pemadam kebakaran sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan perlindungan masyarakat ketika terjadi musibah kebakaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Abdul Yatama Indonesia, cabang Sungai Penuh dan Kerinci turut mendukung program 3S pemerintah kota Sungai Penuh melalui kegiatan sosial dan bantuan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
4: Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh Kerinci berkontribusi dalam kegiatan bakti sosial bersama tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh. Wakil Ketua Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh Nurlus Riah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap program 3S pemerintah Kota Sungai Penuh dan upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menyalurkan paket sembako kepada sejumlah sasaran, diantaranya anak yang mengalami stunting, berisiko stunting, ibu hamil, lansia yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi. Bantuan yang diberikan berupa pakaian, minyak goreng, gula, teh, roti, dan juga sarden.
5: Alhamdulillah hari ini kami ikut berkontribusi bersama bakti sosial ibu-ibu PKK Kota Sungai Penuh Kerinci. Kami dari YAI Kota Sungai Penuh Kerinci, alhamdulillah ikut mengantarkan kebahagiaan berupa paket sembako untuk target-target tadi, ada yang stunting, ada ibu hamil yang kurang pertumbuhannya sedang diperhatikan oleh ibu Wali Kota.
4: Nur Rusia mengatakan kepedulian sosial juga diwujudkan melalui program Warung Berkah yang dilaksanakan setiap Jumat. Program ini berupa pembagian makanan siang bagi masyarakat yang hadir di Pendopo Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain itu, Abdul Yatama Indonesia turut membagikan nasi kotak ke masjid-masjid serta mendukung berbagai kegiatan sosial lain. Nur Rusia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, Radio Republik Indonesia Jambi kemarin menggelar kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kesatria Bakti Jambi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, termasuk para angkasawan dan angkasawati RRI yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang lembaga penyiaran publik tersebut. Kepala RRI Jambi Dadan Sutaryana mengatakan momentum Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang peringatan, namun juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus mengisi dan mempertahankan nilai-nilai perjuangan melalui program siaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, di usia ke-81 tahun, RRI terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan menyesuaikan program dan layanan terhadap perkembangan era saat ini.
6: Rangkaian kegiatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, di mana kita menghargai para pejuang kita, baik pejuang revolusi maupun juga angkasawan-angkasawati yang sudah mendahului kita, dan maknanya bisa kita ambil bahwa kita harus mengisinya dan mempertahankannya dalam program siaran yang ada di Radio Republik Indonesia. 81 tahun mestinya kita memberikan yang terbaik untuk melayani publik. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan yang lebih disesuaikan dengan era saat ini.
1: Selain tabur bunga, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 RRI juga diisi dengan sarasehan yang digelar secara daring melalui Zoom bersama RRI Pusat. Di hari yang sama, RRI Jambi menggelar kegiatan santunan bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dengan jumlah bantuan sembako yang disalurkan sebanyak 15 paket.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada hari ini dan besok, meski bersifat sporadis. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
7: BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada hari ini hingga 11 September besok. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi asap dan memperbaiki kualitas udara yang saat ini berada pada kategori sangat tidak sehat di Kota Jambi. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga menyebutkan, menunjukkan potensi hujan terutama berada di wilayah Jambi bagian timur dan tengah. Namun hujan diperkirakan tidak berlangsung merata dan terus-menerus karena bersifat sporadis atau lokal.
8: Jambi untuk sepekan ke depan umumnya memang cerah hingga cerah berawan disertai dengan udara kabur ya atau asap. Namun ada potensi hujan ya. Nah, ini ada menunjukkan sinyal potensi hujan di tanggal 10 dan 11 September. Untuk wilayah di Jambi bagian timur dan tengah, meskipun tidak secara lama terus menerus, namun di sini ada potensi hujan dengan skala sporadis atau skala lokal terus sampai 11 September.
7: Disampaikan, potensi hujan ini menjadi angin segar di tengah kondisi udara Kota Jambi yang masih dipengaruhi asap. Jaya Mertua mengatakan selain membantu membersihkan partikulat di udara, kondisi hujan juga diharapkan dapat meningkatkan jarak pandang dan mengurangi kondisi kering yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sejak tanggal 1 hingga 7 September 2026, tercatat 1.846 titik panas di wilayah Jambi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah apabila kondisi panas dan kering berlanjut. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran berkembang pesat di Provinsi Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
9: Perkembangan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran di Provinsi Jambi dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penggunaan pembayaran digital seperti QRIS kini semakin meluas, bahkan telah menjangkau pasar tradisional dan pedagang kecil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISE Provinsi Jambi, Sofia Amin mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin mudahnya masyarakat mengakses sistem pembayaran digital. Menurutnya, digitalisasi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi karena masyarakat maupun pelaku usaha tidak lagi selalu bergantung pada uang tunai.
10: Jadi kan Mbak, kalau kita nengok fakta di lapangan, memang sekarang ini semakin meningkat nih yang namanya digitalisasi. Bahkan itu sudah sampai ke pasar-pasar tuh Mbak. Saya tengok di pasar keluarga, itu ada. Terus pas saya beli buah juga, semua menggunakan kiris. Nah, jadi memang pertumbuhannya pesat. Nah, tapi di satu sisi kita nggak bisa mengatakan bahwa pertumbuhan banyaknya orang pakai kiris itu adalah indikator kemajuan perekonomian atau indikator ketahanan ekonomi.
9: Ia menilai kemudahan pembayaran menjadi salah satu manfaat utama dari perkembangan sistem pembayaran digital. Bagi pelaku usaha, tersedianya berbagai pilihan pembayaran juga dapat membuka peluang lebih besar untuk melayani konsumen. Penggunaan kris tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga merambah pedagang kecil. Sofia mengatakan, apabila dimanfaatkan secara optimal, digitalisasi pembayaran dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, termasuk berpotensi meningkatkan omset UMKM. Menurut Sofia, kemudahan transaksi dapat membuat konsumen lebih leluasa melakukan pembayaran. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan jumlah transaksi yang diterima pelaku usaha. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keterbatasan armada menjadi tantangan serius bagi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas menyelamatkan warga dari ancaman kebakaran. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada hari ini dan besok, meski bersifat sporadis. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lala dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dari Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada. Kamis pagi ini semoga yang sedang bersiap-siap untuk mulai aktivitas semuanya sudah siap dan tentunya semangat juga. Jangan lupa buat yang mau berangkat kerja ataupun sekolah, ke pasar atau punya aktivitas lain-lainnya, hati-hati di perjalanan. Dan juga pendengar, jangan lupa pagi ini kita juga perlu sedikit lebih memperhatikan kondisi udara. Kalau di sekitar tempat tinggal Anda masih terasa kabut asap atau udaranya kurang begitu nyaman, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Sederhana memang, tapi mudah-mudahan bisa membantu kita menjaga kesehatan, terutama saat kualitas udara sedang kurang bersahabat seperti yang sudah kita rasakan beberapa hari ke depan. Kabut asap mulai sedikit lebih tebal sepertinya dari biasanya. Jadi jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah. Memang kalau memang tidak ada keperluan mendesak untuk berada di luar, ya mungkin kita bisa mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya untuk menjaga kesehatan kita masing-masing dan kita bersama keluarga juga tentunya. Tapi yang jelas aktivitas pagi ini tetap jalan dan Pro 1 juga dari Sungai Penuh juga tetap hadir menemani Anda. Jadi sambil menyelesaikan pekerjaan dan kesibukannya pagi ini, kita dengarkan musik-musik pilihan, ngobrol santai atau dengar-dengar informasi yang menarik yang sudah kami siapkan untuk semua pendengar dari Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun berada. Dan pendengar, selamat menjalankan aktivitas di pagi Kamis ini. Semoga hari ini urusan kita dimudahkan, pekerjaan kita dilancarkan, dan yang paling penting kita tetap sehat dan bahagia. Dan pendengar, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

saya Munadi Esos MSI Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pagi ini selamat pagi untuk Anda yang baru mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar semuanya, tentunya kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda itu melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Ya, di satu pesan WhatsApp pagi ini masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong liput, katanya. Warga desa Mendolo Laut untuk mengatasi kekurangan air atau kekeringan secara swadaya urunan ya, menambah kapasitas pompa Pamsimas desa. Ibu-ibu sangat aktif dan semangat demi mengatasi kekeringan. Mohon ada perhatian khusus dari pihak terkait. Titik terpasang saat ini adalah 77 titik, insya Allah kita akan melihat kapasitas bak power ke depan, dimungkinkan untuk menambah titik jaringan. Nah, kalau RRI mau meliput berita, silakan dan mohon ya hari ini. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya pagi ini dan tentunya juga menyampaikan informasi terkini. Ini adalah terkait mengenai warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ya. Nah, tentu kondisi ini cukup menyulitkan ya pendengar, apalagi air merupakan sebuah kebutuhan utama sehari-hari. Ya, pastinya juga semoga persoalan kekurangan air ini bisa segera mendapat perhatian dan penanganan dari pihak terkait untuk pendengar yang berada di wilayah terdampak ya. Tetap hemat penggunaan air yang tersedia dan utamakan juga untuk kebutuhan yang paling penting. Dan buat pendengar lainnya, kalau di sekitar tempat tinggal Anda ada tetangga atau keluarga yang sedang kesulitan mendapatkan air, mari kita saling membantu pastinya ya. Sedikit bantuan air mungkin sangat berarti sekali bagi mereka ya. Dan tentunya juga pendengar, kita sangat berharap sekali dan berdoa bersama semoga hujan segera turun ya. Sumber-sumber air kembali terisi dan kebutuhan air bersih masyarakat ini bisa terpenuhi. Baik, untuk pendengar tadi yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya, insya Allah ini akan kami tindak lanjuti tentunya ke teman-teman pemberitaan ya. Insya Allah nanti jika ada kesempatan, ada teman-teman yang memungkinkan untuk turun ke lapangan terkait mengenai daripada informasi dari pendengar pagi ini di Desa Mendolo Laut untuk mengatasi kekurangan air atau kekeringan secara swadaya ini pendengar. Untuk teman-teman nanti jika ada waktunya mungkin bisa turun ya, dan kami akan lanjutkan ke bagian pemberitaan ya. Terima kasih.

Ya, baik pendengar dimana saja Anda berada, hati-hati dalam perjalanan Anda pagi hari ini, dan semoga Anda diberikan kemudahan dan kelancaran ya untuk semua aktivitas kita pastinya ya. Dan tentunya juga pendengar, kami harapkan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi untuk sepanjang hari ini, di hari Kamis hari ini ya, tepat di tanggal 10 September 2026. Dan pendengar, di beberapa informasi saya hadirkan juga pagi ini mengenai OJK yang percepat pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Dan untuk perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 10 September hari ini pendengar, yang mana di khususnya Kepulauan Sumatera ada Banda Aceh dan Tanjung Pinang hari ini berawan tebal. Sedangkan Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang insya Allah hari ini akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung hari ini udara kabur.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada pagi ini, tetap menjaga kesehatan kita ya. Dan tentunya juga jika Anda keluar rumah, tetap menggunakan masker. Dan jangan lupa menjaga pola hidup bersih dan sehat tentunya.

Baiklah pendengar, untuk informasi terkini lainnya nanti kami akan hadirkan melalui Warta Berita Pro 3 RRI ya, untuk pagi ini tepat jam 7 pagi. Dan Anda juga yang ingin mendapatkan informasi terkini lainnya, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id. Selamat pagi dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, waktu terus berjalan dan pagi ini kita masih banyak informasi penting yang perlu kita simak ya. Nah, untuk mengetahui kabar dan perkembangan terbaru baik dari dalam negeri maupun mancanegara, pendengar sebentar lagi kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI ya. Pastikan Anda tetap bersama kami karena informasi yang aktual dan terpercaya akan segera hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi pendengar, karena berita, informasi dan wawasan selalu punya tempat di pagi Anda. Baik, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pagi ini. Internasional.
1: Jambi pagi ini.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.